0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
4: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
5: Itu Pak Seskap, Pak. Pak Seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
4: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Selain Bapak tahu,
4: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuriyah Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Kalau gimana pasti akan berubah sedikit. Berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
6: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga kan untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
9: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai nih mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
0: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Pak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
16: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti meriset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store.
6: Pro 1 RRI Bengkulu.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
2: Ya, pendengar, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Riau, pendengar, untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Di hari Sabtu ini 3 Oktober 2026, pendengar, untuk Kampar hujan ringan Indragiri Hulu, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai hari ini diperkirakan hujan ringan. Suhu berkisar 24 hingga 30 derajat Celcius. Kuantan Sengingi, pendengar, udara kabur, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Lalu pendengar, untuk Indragiri Hilir, berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau hari ini Sabtu 3 Oktober 2026.

0: setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Socrates. Socrates mungkin terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. Dulu, saya lebih mudah cemas, bingung, gak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain. Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Konflik dalam diri juga biasanya berakibat konflik dengan orang lain. Jadinya, kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup. Pernah Anda rasakan ini? Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Ia lapar pujian, berhati rapuh. Mendengar pujian, hati mengembang. Tapi sekalinya merasa dihina, bisa langsung marah atau ciut seciut-ciutnya. Nggak sehat menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang, bukan? Orang yang tidak terlalu kenal dengan diri juga cenderung jadi pengikut. Mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa pikir panjang atau kritis. Makanya sulit baginya untuk jadi individu yang kreatif dan otentik. Ia cenderung mengalami masalah dalam percintaan, dunia kerja, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. Apakah itu memilih pasangan yang tidak tepat, bingung mau kerja apa, gak enak diajak berteman, dan boros karena rajin belanja demi mengisi kekosongan dengan perasaan senang yang semu. Intinya, karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan, rasakan, hargai, dan memberi arti dalam hidupnya. Proses mengenal diri memang idealnya sedari kecil. Mereka yang mengenal diri biasanya beruntung karena dibesarkan figur pengasuh yang membantunya memahami dirinya sejak kecil. Figur pengasuh yang mampu mengamati anak secara dalam, objektif, dengan perhatian penuh dan welas asih. Ia membantu anak mendengarkan dan memahami emosinya sejak dini. Contoh, ada seorang anak yang tidak merasa bahagia karena satu dan lain hal di hari ulang tahunnya. Yang seharusnya jadi hari bahagia memang. Daripada berkata, oh betapa cerianya anak ibu dan bapak. Ayo dong tersenyum, ini kan hari bahagia kamu. Figur pengasuh yang bijak, tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap sang anak, dengan welas asih membiarkan anak merasakan apa yang ia rasakan. Memberi ruang anak untuk belajar memahami perasaannya, rasa yang paling otentik untuk dirinya sendiri. Figur pengasuh yang baik adalah ia yang tidak cepat menghukum, menghakimi, atau menyalahkan anak. Ia bersedia mendengarkan apa yang anak ingin dan perlu kemukakan. Aksi sederhana ini punya dampak besar dalam membantu anak tersambung dengan dirinya sendiri. Lantas, apa langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Refleksi diri. Caranya beragam. Tinggal pilih saja yang paling sesuai dengan Anda. Kalau saya suka baca buku tentang filosofi, psikologi, melakukan meditasi, dan juga menulis buku harian. Meditasi membantu menciptakan jeda antara stimulus dan respons, antara provokasi dan reaksi. Meditasi menyediakan tempat untuk saya tanya jawab dengan diri sendiri. Dan ini melatih saya untuk bisa memilih bagaimana saya mau bereaksi terhadap sesuatu, terutama dalam situasi sulit. Menulis juga punya efek yang kurang lebih sama. Tulisan buku harian yang mungkin terkesan ngalor ngidul di awal, ketika dibaca lagi, sering tersirat apa yang alam bawah sadar kita sebenarnya ingin ungkapkan. Jika cara self-help atau bantu diri belum afdol, seorang psikoterapis bisa membantu Anda berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. Proses psikoterapi bisa menuntun Anda menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan, pikiran, pola, dan akar perilaku secara dalam, sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara utuh, sehingga terasa makin solid dari dalam. Tapi, ya seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan. Tentu, ia kadang masih bisa merasa kesal, terganggu, cemas, panik, stres. Namun, tantangan ini bisa ia hadapi dengan lebih tenang dan bijak. Isn't that nice? Nah, apakah Anda sudah kenal dengan diri sendiri?

0: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Kawane, kau mau coba obat ini ke Tarada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
3: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
2: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
3: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
2: Ah, iyo kak.
3: Iyo.
2: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
3: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
2: Baru depo cara bagaimana kawan?
3: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Ya, semangat pagi dan selamat berakhir pekan untuk Anda pendengar. Pendengar, protein yang merupakan salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, dan protein dari terdiri dari protein hewani dan juga protein nabati pendengar. Ya, beragam pangan dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari, ya, seperti tahu, tempe, juga edamame pendengar, kacang kedelai yang dipanen sebelum mencapai kematangan sehingga memiliki warna hijau, dan kacang ini juga mengandung protein, karbohidrat, serat, mineral, folat, serta vitamin K. Lalu pendengar, ada kacang-kacangan yang juga merupakan salah satu pilihan sumber protein nabati yang mudah dijumpai, seperti kacang hijau, kacang almond, dan juga chickpea atau kacang Arab. Lalu pendengar, nah, chia seed pendengar. Nah, chia seed ini merupakan bijian yang dapat menjadi salah satu sumber protein nabati pendengar. Bahkan ini juga mengandung omega 3, antioksidan, serat dan zat besi, kalsium dan juga zinc. Ya, sekitar 2,5 sendok makan chia seed. Chia seed yang kering ini mengandung 5 gram protein. Chia seed juga dapat ditambah ke dalam puding, salad, yogurt ataupun smoothies. Lalu peringkat ada juga bayam yang merupakan salah satu sayuran hijau yang mengandung protein, dan berbagai gizi lainnya pendengar. Dalam 100 gram bayam terdapat 0,9 gram protein berdasarkan data komposisi pangan Indonesia. Ya, banyak pendengar ya, sumber makanan yang juga bisa dikonsumsi yang mengandung protein. Yang pasti tetap cukup protein untuk kita pendengar, dan juga membuat tubuh kita sehat dan bugar. Masih bersama kami pendengar di Lintas Bengkalis Pagi untuk Anda.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda semua dan terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Selamat berakhir pekan. Dengan berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar menemani di pagi hari ini. Informasi dari portal resmi kami pendengar rri.co.id. Ya, terkait dengan informasi pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terus memperkuat upaya pemberantasan rabies dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan penyakit yang dapat ditularkan melalui hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DPTHP Bengkalis Wairi melalui Pejabat Fungsional Veteriner MH Mardani mengatakan masyarakat yang memiliki hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera diimbau untuk mengikuti vaksinasi serta berkoordinasi dengan pusat kesehatan hewan atau puskeswan. Dan pendengar, menurutnya pendengar, pemberantasan rabies tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat serta kolaborasi lintas sektor, terutama antara bidang kesehatan manusia dan juga kesehatan hewan. Ia juga menambahkan pendengar, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam memutus rantai penularan rabies. Masyarakat diminta aktif melaporkan dan memeriksakan hewan peliharaan, sekaligus memastikan hewan mendapatkan vaksinasi sesuai ketentuan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Mendengar persiapan penerapan etiketing pada layanan penyeberangan RoRo Air Putih Sungai Selari Bengkalis kini mendekati tahap final. Dari sisi pelabuhan, pendengar, sejumlah fasilitas pendukung telah hampir rampung dan tinggal dilakukan perapian pada beberapa bagian. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan. Dan ia juga mengatakan pendengar dari sisi infrastruktur yang dikerjakan pihak ketiga PT GBSI, progresnya telah mendekati 100%. Sejumlah perangkat seperti alat gate, server, aplikasi, serta perangkat pendukung lainnya telah tersedia dan terpasang di kawasan pelabuhan. Meski demikian, pendengar menurutnya masih terdapat beberapa bagian yang perlu disempurnakan sebelum sistem tersebut diterapkan secara penuh. Salah satu penataan kanopi pada titik pemeriksaan dan transit tiket. Ya, kabar dari portal resmi kami pendengar RRI.co.id.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.

0: mengenal tarian tradisional. Tari Magunatip atau Tari Lalatip adalah tarian daerah Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatip artinya menjepit. Tarian ini memperlihatkan ketangkasan kaki penari yang melompat dan menghindari rintangan. Di masa lalu, Tari Magunatip berfungsi untuk melatih keterampilan berperang anak muda Tahol.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

relawan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adik nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Enggak mau ah dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Bulan, Ma.
2: Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

Tahukah Anda, Waingapu Sumba, tempat sakura mekar layaknya di Jepang? Siapa sangka, di kota Waingapu Sumba, Nusa Tenggara Timur, rupanya tumbuh bunga sakura. Pohon-pohon tersebut tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, bahkan hingga ke pedesaan. Tak salah jika kemudian banyak pelancong hadir hanya untuk mengambil potret di sana. Tanah Sumba yang dahulu dikenal dengan pemandangan sabana yang mempesona menjadikannya identik sebagai daerah yang kering dan gersang. Namun, siapa sangka, di kota Waingapu tumbuh bunga sakura.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar dari Poltras PKM RR titik Jo titik ID dikabarkan pendengar 6 penggiat budaya asal Provinsi Riau bersiap membawa khasanah serta sastra Melayu ke panggung internasional melalui program interaksi budaya di Jepang. Mereka dijadwalkan berangkat ke Jepang pada 13 hingga 18 Oktober 2026. Program tersebut merupakan bagian dari dukungan Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan. Dan 6 peserta yang terlibat yakni Juandi, Jafri Almalai, Hafiz Muhrizal, Siska Armiza, dan Munda Gianes. Mereka membawa misi memperkenalkan kekayaan sastra Melayu klasik Riau melalui berbagai kegiatan mulai dari seminar, workshop hingga pementasan syair.

Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan. Maka itu saya jadi digital minimalist. Sudah 2 tahun saya jalankan dengan konsisten dan rasakan manfaatnya. Digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalist dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi hidupnya. Saya memilih digital minimalism karena ingin punya kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi dan atensi pada apa yang penting. Ketika Anda menerapkan minimalisme pada rumah Anda, Anda tanya diri kan, apakah barang ini berguna bagi saya? Kalau jawabannya tidak, Anda ucapkan selamat tinggal pada barang itu. Prinsip yang sama saya terapkan pada aplikasi di ponsel. Saya tanya diri, apakah app ini membawa nilai tambah ke hidup saya? Apakah app ini berguna dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, saya hapus app itu. Tapi kalau punya kegunaan besar, ya saya pakai. Penggunaan aplikasi jadi sangat jelas dan spesifik. Makanya di sini ada aplikasi seperti browser, chat, email, e-commerce, bahasa asing, peta, dan transportasi. Dan meski saya punya Twitter, tapi nggak ada aplikasinya di sini. Untuk menghindari kecanduan dan akhirnya buang waktu. Twitter juga saya gunakan secara spesifik, tidak ikuti akun manapun karena tidak merasa perlu. Twitter hanya untuk berbagi info tentang apa yang sedang saya kerjakan atau sharing referensi film. Kenapa saya begitu protektif terhadap atensi saya? Karena apa yang kita lihat atau dengar dalam keseharian sangat berpengaruh pada cara pandang dan kualitas hidup yang kita miliki. Menggunakan teknologi digital yang sembrono membuat pikiran penggunanya keruh, sulit fokus. Penelitian mengungkap, orang yang kesulitan fokus, pikirannya cenderung negatif, berkutat pada apa yang salah dalam hidup, dan melupakan apa yang sebenarnya sudah berjalan baik. Ia juga lebih sering cemas, lelah mental, bahkan depresi. Nah, kalau sudah begini, gimana mau jadi individu yang fungsional, produktif, dan tentram, ya kan? Jadi, masuk akal ketika CEO perusahaan teknologi Silicon Valley seperti Steve Jobs dan Bill Gates tidak memperbolehkan anak-anak mereka main iPad atau punya ponsel pintar sebelum cukup umur di rumah atau di sekolah. Jack Dorsey meditasi 1 jam setiap hari untuk menjaga kejernihan pikirannya. Mereka semua tahu betul dampak buruk penggunaan teknologi yang tidak cermat dan tidak bijak. Atensi adalah emas. Mahal. Maka itu, baiknya kitalah yang menggunakan teknologi. Jangan sampai kita biarkan teknologi memanfaatkan kita. Kita yang meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. Kalau mau, Anda bisa bawa hubungan Anda dengan teknologi digital ke arah baru. Caranya, salah satu yang efektif adalah tips digital declutter atau beberes digital ala Cal Newport. Selama 30 hari, cermati betul, kemudian babat aplikasi yang tidak memberi manfaat maksimal bagi Anda. Saya memang nggak punya app medsos di ponsel, karena bagi saya hanya jadi sumber distraksi. Tapi jika Anda butuh medsos hanya untuk keperluan bisnis saja, dan memang membawa manfaat besar bagi Anda, yang nggak perlu dihapus, cermati dan putuskan apa yang terbaik untuk Anda. Ganti waktu Anda yang dulu terisi main gadget dengan aktivitas santai analog yang Anda sukai. Apakah itu kerajinan tangan, ngulik sesuatu, main alat musik, melukis, menulis puisi, main board game, baca buku, olahraga, atau gabung komunitas. Langkah ini sangat penting, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. Kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Solitude. Ciptakan kembali ruang bosan dalam hidup Anda dan biarkan pikiran Anda berkelana ke sudut-sudut kreatif. Setelah bereksperimen 30 hari beberes digital, menikmati pikiran yang lebih jernih dan hari-hari yang lebih produktif, boleh kok Anda unduh kembali aplikasi yang tidak esensial ke ponsel Anda. Kemungkinan besar, selera Anda terhadap aplikasi ini sudah hilang, sehingga akhirnya Anda nggak pakai lagi secara permanen. Tertarik merebut kembali atensi yang berharga ini? Kalau ya, selamat mencoba.

Ya, pendengar pukul 9.7 menit waktu Indonesia Barat saat ini, selamat pagi untuk Anda. Masih bersama kami Prosat RRI Bengkalis. Ya, pendengar, perkembangan AI mulai mengubah ya cara konsumen menemukan informasi mengenai brand dan juga mencari rekomendasi produk, dan perubahan tersebut juga mendorong marketer memperhatikan visibilitas brand di mesin pencari terbatas AI. Nah, pendengar, kualitas informasi serta tingkat kepercayaan terhadap konten digital, riset yang ditemukan di 2026 ini, pendengar, menunjukkan 62% marketer memperkirakan generatif AI akan memainkan peran penting dalam rekomendasi brand. Ya, selain itu pendengar, sebanyak 75% marketer secara net berencana meningkatkan investasi pada AI asisten pada 2027. Di sisi konsumen, 32 responden juga menggunakan AI untuk melakukan riset terhadap brand dan juga produk. Ya, pendengar, di tahun 2027 yang akan datang ini, marketing ya, ini mengubah prediksi AI menjadi strategi, pendengar.

Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak, didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

0: Not a Puitas production. Like, comment, and share.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

0: Cunningham.
1: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi dibalik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika bertindak.

0: truth. Action.
1: Playing an action.
2: Again.

Tahukah Anda dua sosok di balik dokumentasi proklamasi? Dia adalah Alex Mendur dan Franz Mendur, kakak beradik yang secara diam-diam berhasil mendokumentasikan momen berharga sejarah berdirinya Indonesia.

Ya, mendengar satu lagu dengan judul Bersama Dirimu sudah mengantar kita pukul 9 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat ya. Semangat pagi untuk Anda pendengar yang masih pagi, yang lagi dalam perjalanan selamat sampai ke tempat tujuan, dan yang lagi terganggu kesehatan ya, tetap semangat, segera pulih dan bisa melakukan berbagai aktivitas Anda ya, seperti biasanya. Ya, pendengar, masih bersama kami di Lintas Bengkas Pagi, pendengar.

dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Tunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat.

Pendengar, harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui Antam melalui logam mulia, pendengar, kembali terkoneksi pada perdagangan Sabtu hari ini, penurunan sebesar Rp2.000 per gram tersebut memperpanjang tren perlemahan harga selama 3 hari berturut-turut. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level 2.574.000. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level 2.576.000 rupiah per gram. Logam mulia juga menyediakan antam dalam beragam pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang terdapat mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram dengan harga disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Ya, pendengar, harga emas Antam 0,5 gram Rp1.337.000, pendengar. Harga emas Antam 1 gram Rp2.574.000. Harga emas Antam 2 gram Rp5.088.000 dan 3 gram Rp7.607.000. Ya, kabar dari portal resmi kami, pendengar, rri.co.id.

0: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
5: available di Google Play Store and App Store.
6: Pro 1 RRI Bengkalis.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz ya. Apa kabar Anda? Ya, semoga sehat ya Anda pendengar di hari ini, dan juga selamat berakhir pekan pendengar. Semoga happy selalu, berbahagia. Dan pendengar, tarian yang memang banyak ya kita jumpai di Indonesia, dan tarian ini juga merupakan salah satu ekspresi ya kesenian yang ada di Indonesia pendengar. Lalu pendengar, berbagai juga tarian yang memang viral ataupun tren joget yang juga viral di saat ini juga dipopulerkan oleh seorang anak perempuan yang berusia 5 tahun bernama Misha dengan iringan lagu bernuansa Sekadung Kading. Nah pendengar, asal usul dan faktanya pendengar, aksi lucu ini berasal dari video penampilan Misha yang saat acara kelulusan TK yang direkam oleh sang ibu yang diunggah ke media sosial. Viral di medsos, gerakan tangan yang rapat serta ekspresi wajah yang imut membuat video ini ditonton hingga belasan juta kali dan banyak ditiru. Akar tradisionalnya pendengar, ibunya menjelaskan bahwa tarian ini sebenarnya merupakan adaptasi dari kreasi tari tradisional semut yang sudah lama ada di daerah seperti Jawa Timur dan juga Papua. Suara atau sound unik yang melekat dengan lirik Sekadung Kading ya, ini menjadi tren tersendiri di platform seperti TikTok dan juga Instagram. Nah, pasti ada tahu ya pendengar ya. Dan lirik yang sering dijadikan sebagai backsound juga ya, ataupun di tren di platform seperti TikTok dan juga Instagram Sekadung Kading ini pendengar. Baik, masih bersama kami pendengar di Lintas Bengkalis siang untuk Anda pendengar. Selamat siang yang juga sibuk dengan berbagai aktivitas, semoga aktivitas lancar hari ini.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store.
6: Pro 1 RRI Bengkalis.

Tempurung kelapa yang selama ini dianggap limbah dan kerap dibuang begitu saja di tangan seorang perempuan bernama Sani justru berubah menjadi sumber penghasilan. Perempuan berusia 46 tahun tinggal di Jalan Sudirman, Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Ia berhasil mengolah tempurung kelapa menjadi arang bernilai ekonomi tinggi.

0: Usaha yang telah dirintis selama kurang lebih 25 tahun ini terus berkembang dari yang awalnya berskala kecil, kini hasil produksi arang tepurung kelapa milik Sani telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara.
1: Dari awal itu batok kelapanya adalah limbah ya, limbah yang tidak dimanfaatkan, hanya dibuang-buang oleh masyarakat kita. Maka begitu kita telusuri ternyata ini bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak diolah? Maka dari beberapa orang ibu-ibu suku asli atau suku kad komunitas adat terpencil, kita ajak untuk membakar tempurung dijadikan arang, ternyata mereka mau. Jadi mereka itu yang membantu saya untuk mengolah tempurung menjadi arang, sehingga berjalannya waktu bukan jual di lokal saja namun ke luar negeri juga sudah kita ekspor. Usaha arang ini sudah 25 tahun, namun kita belum pengolahan ke briket karena terbatasnya oleh listrik ya kan, kemudian bahan baku juga kita masih kekurangan ini. Kalau di Bengkalis sendiri kelapa semakin punah, jadi kita untuk mengolah menjadi langsung briket itu agak sulit, butuh proses waktu lama.
0: Selain meningkatkan perekonomian keluarga, usaha ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Kehadiran usaha tersebut menjadi bukti bahwa limbah yang kerap dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi apabila dikelola dengan inovasi dan kreativitas.
1: Kalau awalnya mencoba ya, karena terlalu banyak limbah yang dibuang sepertinya tidak dimanfaatkan, akhirnya kita mencoba belajar melalui YouTube, buka-buka internet dan segala macamnya. Nah, di situ kita ketemu ide untuk pembuatan arang, dan untuk pemasarannya sudah ada di melalui internet juga, kita hubungi pembeli dan responnya cukup bagus.
2: Waktu pertama sekali gimana?
1: Ya, waktu pertamanya seperti itu. Dulu belum ada kemudahan seperti WA atau apa ya. Dulu saya pakai laptop, beli apa, pakai modem ya kan, harus lewat usaha itu. Makanya kita lihat dari internet tuh, dan kita dapat untuk komunikasi sampai ke Jawa Tengah.
2: Pertama kali dijual ke
1: Jawa Tengah, ke Jogja.
2: Jogja. Itu awal pertama sekali
1: ya. Iya, dengan harga arang waktu itu Rp800. Tapi bahan bakunya gratis. Dan dulu bahan bakunya masih berserakan, di pasar boleh diminta semuanya kan. Jadi dengan harga Rp800 pun masih dapat.
2: Berapa banyak kilo yang dijual waktu itu pertama sekali?
1: Oh, pertama sekali kita dalam satu bulan dapat 50 ton. Awalnya 50 ton satu bulan, terus meningkat. Nah, sekarang sudah banyak anak-anak muda kita yang mulai belajar, dan itu harus berbagi, tak masalah. Namun makanya itu kita pun buat usaha tidak hanya satu, beberapa usaha lain. Jadi tak dapat dari arang, ada dari kopra, tak dapat dari kopra, ada pinang.
2: Ini juga udah pernah diajarkan ke masyarakat juga ya?
1: Sudah banyak lapangan kerja yang apa kita ciptakan untuk masyarakat kita, namun hasilnya belum maksimal, masih butuh perjuangan tingkat tinggi, dan perhatian pemerintah juga harus lebih tinggi.
0: Melalui usahanya, Sani, perempuan yang memiliki 3 orang anak ini, tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga turut memberdayakan masyarakat lokal agar lebih mandiri dan produktif. Selain memproduksi arang tempurung, ia juga mengolah kelapa menjadi kopra sebagai sumber pendapatan tambahan. Namun dalam menjalankan usahanya, Sani yang pernah menjadi kepala desa Bantan Timur 2 periode ini, ia mengaku kerap menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan bahan baku kelapa dan tempurung. Kondisi tersebut sering mempengaruhi proses produksi yang bergantung pada ketersediaan bahan baku dari masyarakat sekitar. Meski demikian, arang tempurung hasil produksinya tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga telah menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Malaysia, China, dan beberapa negara lainnya. Dari penjualan tersebut, usaha Sani mampu menghasilkan omset sekitar Rp30 juta hingga Rp40 juta setiap bulannya.
1: 25 tahun sudah.

0: sudah melakukan usaha ini Bu ya, dari arang temburung.
1: Iya.
0: Dan ke negara mana saja nih sudah diekspor atau hanya untuk lokal kita aja?
1: Untuk awal kemarin kita ekspor ke lokal, kita lokal masuk dimanapun wilayah yang mau kita kirim. Kemudian sudah ada ekspor ke Malaysia, kemudian ke Saudi ya, ke Saudi kita melalui pabrik yang ada di Lampung atau di Jogja. Kemudian ini karena ada sedikit permasalahan perang, kita mencoba untuk pengiriman ke Cina. Memang di Cina permintaan dari dulu cukup tinggi, namun harganya belum masuk, makanya kita lebih cenderung kirim ke Saudi. Namun karena di Saudi saat ini lagi ada masalah perang, jadi kita kirim ke Cina.
0: Dengan harganya gimana, ton atau kiloan gitu?
1: Per kilo. Nanti tetap itu kalau masalah harga menyesuaikan keadaan. Kalau memang sedang dibutuhkan bahan bakunya, harga lumayan tinggi. Namun kalau lagi stok barang di pabrik lagi banyak, memang ada harga turun.
0: Berapa sih Bu harga yang pernah Ibu jual, yang terendah dan tertinggi?
1: Kalau dulu harga jual itu per kilonya Rp5.000, namun saat ini sebelum perang itu sudah mencapai Rp15.000 per kilo arang. Namun sekarang lagi perang, ini ada turun harga mencapai harga Rp8.000 per kilo. Namun ada diperkirakan akan naik lagi, namun kita belum bisa pastikan kapan naiknya.
0: Biasanya kalau ekspor itu berapa banyak Bu? Berapa ton?
1: Kalau permintaan sesuai dengan MOU kita, mereka mintanya 1 bulan 500 ton. 1 bulan permintaan luar biasa. Bahkan itu dari satu pabrik, beberapa pabrik lagi juga ada yang mau. Namun kita tidak pernah menerima itu karena bahan baku di Kabupaten Bengkalis masih banyak kurang. Apalagi sekarang penanaman kelapa sudah mulai punah, banyak penanaman sawit. Jadi untuk arang briket atau untuk arang tempurung ini memang masih kurang. Kita di sini bahan baku kita masih kurang.
0: Ya, tapi sejauh ini berapa banyak yang Ibu eksporkan?
1: Untuk yang pernah saya ekspor 1 bulan itu 50 ton. 1 bulan 50 ton, karena untuk 50 ton arang itu kita membutuhkan 200 ton tempurung. Dan 200 ton tempurung itu kita membutuhkan 1000 ton kelapa. Jadi luar biasa. Dia seperempat itu ya kan. Jadi memang kita kalau memang ingin mencapai target lebih tinggi, kita memang bukan dari Kabupaten Bengkalis saja, kita harus ambil dari luar, dari Sumbar, dari Tembilahan, dari Guntung, dari daerah-daerah penghasil kelapa.
0: Tapi ini Ibu sudah masukkan kelapa dari luar untuk saat ini?
1: Kalau untuk saat ini kelapa kita tak ada masukkan, namun kalau kita mau pengiriman ke Jogja, kita sudah ada ngambil dari luar, baik dari Lampung, baik dari Sia atau dari Tembilahan, kita sudah ada mulai ngambil.
2: Untuk menjaga keberlanjutan usaha, Sani juga membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menjual kelapa maupun tempurung kepadanya. Ia membeli kelapa dengan harga sekitar Rp3.000 per butir sebagai upaya mendukung pasokan bahan baku sekaligus membantu perekonomian warga. Kedepannya, Sani berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan lahan tidur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kelapa. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku dapat terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.
1: Kalau untuk tempurung saat ini kita terima, baik dari ibu-ibu UMKM yang buat usaha makanan atau apa, ini tempurung yang sedikit-sedikit itu kumpulkan, kita ambil per kilonya Rp1.000. Jadi kalau memang ada ibu-ibu yang mau jual, cari nomor handphone saya, nanti bisa ditelepon ke 0813-6453-3374. Langsung aja ke saya di WA, nanti ada anggota saya yang datang jemput. Walaupun hanya satu karung, jumlahnya 20 kilo, insya Allah kita bantu jemput. Tapi yang kawasan Bengkalis Banten ya. Namun kalau untuk di luar itu mungkin harus dalam partai besar.
0: Nah kalau untuk tempurung, kalau untuk kelapa misalnya bisa beli berapa per buah atau?
1: Oh kalau saya per kilo itu ngambil memang dari petani. Untuk saat ini per kilonya Rp3.000 dari petani. Namun nanti kita untuk harga jual lagi per kilonya Rp4.000. Namun pilihan yang super.
0: Okay. Ini kan kalau kelapa lokal, pernah nggak terima beli kelapa dari luar?
1: Nggak, karena kelapa lokal kita cukup untuk kebutuhan masyarakat kita di sini.
0: Ya, Bu, Apa sih Bu harapan Ibu ke depan?
1: Harapan kita mudah-mudahan petani di khususnya di Pulau Bengkalis semakin meningkat karena lahan tidur masih banyak di Bengkalis ya. Jadi untuk anak-anak muda kita kalau memang jemput rezeki di negeri seberang ada yang ke Malaysia, kalau yang swasta ya pulang dari Malaysia ada waktu kosong, manfaatkan lahan kita yang ada karena selain kelapa mungkin tanaman lain atau usaha-usaha lain bisa dikelola di wilayah walaupun lahan kita cukup kecil namun bisa diupayakan untuk dimanfaatkan kegiatan yang lainnya.
2: Salah seorang pekerja, Nur, 42 tahun, mengaku telah bekerja bersama Sani selama kurang lebih 2 tahun. Dalam kesehariannya, ia mulai bekerja sejak pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore. Pekerjaan yang dilakukannya cukup beragam, mulai dari mengolah kelapa menjadi kopra hingga membantu proses pembakaran tempurung untuk dijadikan arang.
3: Udah lama ikut kerja sama Bu Sani?
4: Udah 2 tahun.
3: 2 tahun. Apa aja Bu yang dilakukan di tempat Bu Sani?
4: Nah, itu apa tuh? Bakar kenarang. Mungkin kelapa, tak ada kelapa kan belah pinang. Itulah kalau tak ada kan kesinilah kami kerja kebun sama dia.
3: Jadi di Bantan Tengah itu kegiatan Ibu sehari-hari lah ya. Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa?
4: Jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Baru pulang.
3: Okay. Ramai di situ?
4: Ramai. Ramai. Nah, sekarang pun ada juga kawan situ. Mungkin kelapa.
3: Di situ gimana, enak nggak kerjanya?
4: Enak, enak juga kerja hari-hari terus.
3: Ada.
4: Nah, tergantung kita lah. Kalau dah kita penat, ya kita perai satu hari. Bilang sama Ibu Sani, ya kami dah penat gitu. Nah besoknya lanjut lagi.
3: Kalau hitungan kerjanya gimana, di gaji harian atau gimana?
4: Gaji harian.
3: Harian. Kalau masuk. Dibayar kalau
4: iya ya tidak lah macam mana nak dibayar kita tak kerja.
3: Berapa sih Bu Rumer?
4: Dia bayar satu hari 70, kalau lewat jam kalau sampai jam 6 ditambahnya lagi.
3: Ada istilahnya nasional lembur lagi ya.
4: Tambah lagi kerjanya.
3: Ramai ibu keluarga situ semua kerja atau gimana?
4: Kawan-kawan lah, jiran-jiran.
3: Kalau keluarga ibu ada? Anak, suami?
4: Tak ada. Cuma aku satu orang aja.
3: Jadi kalau seandainya kerja sana enggak ada, di sini?
4: Ya, sini. Kerja kebun sinilah. Ikut dia, tanam lomboknya. Semacam-macam lah sini.
3: Nah, sebagai ini, kenapa nak ibu sampaikan ada enggak kegiatan ibu sehari-hari itu? Macam mana ada sesuatu yang menyenangkan itu atau yang tidak menyenangkan?
4: Tak lah, menyenang lah terus kerja-kerja tuh hari-hari. Kerja Ibu Sani, itulah Ibu Sani ini ada kegiatan kan, bakar kenarang semua, jadi keluarga semua lah situ. Entah yang ramai kelapanya 10 orang gitu kawan-kawan. Akulah kasih tahu kawan-kawan, ramai dah ini kelapa Ibu Sani sudah sampai itu kak. Kami lah menyampaikan ke kawan-kawan.
3: Manggil ya.
4: Kerja situ.
2: Dalam proses pembuatan kopra, Nur menjelaskan bahwa kelapa terlebih dahulu dibuang sabutnya, kemudian dibelah dan dikeluarkan dagingnya dengan cara dicongkel. Selanjutnya, daging kelapa dinaikkan ke tempat penyalai atau pengeringan. Sementara itu, untuk pembuatan arang tempurung, pekerjaan dilakukan sejak pagi hingga sore hari. Jika terdapat tambahan pekerjaan di luar jam kerja, para pekerja akan menerima upah lembur dari Sani.
4: Ya, bekerja ya semangat lah kita Bu, hari-hari terus kita dapat uang. Belanja hari-hari kan bisa. Tok berasnya 2 kilo, 1 kilo. Nah, gitu. Belanja dapur, ya lada, bawangnya. Kan lengkap kita semua kan?
3: Iya.
4: Nah, kita kasih lengkap di rumah. Baru besok kita kerja lagi, ya, simpan duitnya sikit-sikit. Itu ini tadi sekolahkan cucu sampai mentamat cucu ini tadi sekolah. Jadi kata Ibu Sani, Ibu ini mau itu tak, mau ndak aku kasih sebiji. Iyalah ndak lah Bu. Inilah tadi satu hari potong 20, kadang satu hari potong 20. Lama-lama 2 tahun habis Bu.
3: Selesai.
4: Selesainya.
3: Ada baru?
4: Tak, Enggak bekas pakai lah gitu. Semampu aku tak mau bu, aku ini kerjanya sikit, ya. Aku tak mau bu kerjanya sikit, tak apa-apalah kata Wak Ran. Tak apalah Wak Nu, lambe aja. Yalah kalau ibu mau, itulah aku cari sikit-sikit gitu, sekolahkan cucu.
2: Nur mengaku bersyukur dapat bekerja dan memperoleh penghasilan dari usaha tersebut. Dari hasil bekerja, Nur juga berharap dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya, termasuk memiliki kendaraan sendiri yang sudah bisa dibeli secara bertahap melalui sistem cicilan. Kisah Sani membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan mampu mengubah sesuatu yang dianggap limbah menjadi sumber penghidupan yang bernilai tinggi. Dari tempurung kelapa yang sebelumnya terbuang sia-sia, kini lahir produk arang yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mampu menembus pasar internasional. Lebih dari sekadar membangun usaha, Sani turut membuka lapangan pekerjaan dan memperdayakan masyarakat sekitar, khususnya bagi komunitas adat terpencil. Kehadiran usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sumber daya lokal secara inovatif dapat memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian masyarakat.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Ya, pendengar, selamat siang dan terima kasih masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis. Pendengar, usai sudah kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Kita akan bergabung nanti tiap pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI jaringan berita nasional dari Jakarta. Akhirnya pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami. Mohon maaf terselap kata-kata

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kita lihat tahan imbang Perancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bejler. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serpo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan, bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya, semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa aku mengunci, tapi yang ini siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persika Depok. Terima kasih. Ya, kalau kita tahu dari YouTube kasusnya sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persika Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan bersama seluruh grup besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelan terbaik buat kita semasa.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyani Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

menyenangkan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara. Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka.
Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.

agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang pendusta. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas lagi pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya benar itu menunjukkan kepada kebajikan. Kebijakan itu menunjukkan kepada syurga. Seseorang tidak ada henti-hentinya berlaku benar, dan ia memeriksa kebenaran hingga di sisi Allah dicatat berupa kebajikan. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada mereka. Seseorang yang tiada henti-hentinya berlaku dusta, memeriksa pada perbuatan dosa di sisi Allah, dicatat sebagai seorang pendusta atau pembohong. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Walaupun ia sholat dan mengira bahwa ia menjadi seorang muslim, yaitu apabila ia berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia engkar. Dan apabila dipercaya, ia khianat.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Alladhi anzal as-sakina fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 241. Innama ja'alaha mahalan lil aghyar wa ma'dinan lil aqdar tazhidan laka fiha. Sesungguhnya Allah sengaja menjadikan dunia ini tempat kerusakan dan sumber kerusuhan untuk menjemukan engkau terhadap dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indakan nas yuhibbukan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari tipu daya dunia, niscaya Allah akan suka kepadamu. Dan jauhkan dirimu dari hak-hak orang, niscaya disukai oleh orang.
1: Jadi dunia tempat kita hidup sekarang ya beginilah. Hiruk pikuk saja, ya. Tidak ada habisnya. Riweh, kerusuhan, peperangan, ya inilah dunia. Mau ganti generasi juga sama saja. Dulu ada reformasi, sama ya, BBM naik turun, dolar naik turun. Jadi kalau kita ngikutin terus dunia mah pusing. Benar? BBM naik stres, BBM tidak dibalas ngambek. Jadi lihat dunia mah relax saja, karena dunia ini memang tabiatnya begini. Dolar naik tenang saja, pertama gak punya dolar, yang kedua Tuhan kita itu Allah yang paling penting, bukan dolar. Dolar naik turun, tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Saya ingat dulu waktu BBM naik, ada mahasiswa yang menjahit mulutnya. Di film sebentar, sudah begitu tidak ada lagi yang milem. Tinggal dia saja sakit, ya lapar, gunting aja sendiri. Makanya lihat dunia mah jangan pakai hati, gak ada yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang ya hanya Allah saja. Makanya orang sibuk dengan partai tapi tidak sibuk dengan Allah penguasa kejadian, stres. Sibuk dengan bisnis tapi tidak sibuk dengan Allah yang mengatur rezeki, stres. Sibuk dengan jabatan, pangkat, tapi tidak sibuk dengan Allah yang menetapkan kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tamzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang sibuk mencari kemuliaan dengan dunia enggak ada bahagianya. Yang ingin kelihatan keren dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, riweh. Sudahlah, dunia mah wa mal hayatad dunya illa mataul gurur. Dia adalah kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan terlalu serius ya. Yang serius mah dengan Allah saja. Orang janji ke kita, ya sudahlah, dengar saja. Tapi janji Allah yang harus kita pegang. Kalau janji orang, ya begitu saja. Kita lihat bagaimana kita membangun masjid di Batam. Hiruk pikuk, datang preman, sudah beres. Ini beres, datang lagi, kemarin salaman, ya. Ya begitulah dunia. Dan kita juga jangan megang sesudah salaman seakan beres semuanya. Ikut sajalah. Yang penting mah jangan pernah lepas dari Allah. Semua kejadian dunia harus membuat kita semakin yakin penjamin kita itu adalah Allah. Ada yang menjelang menikah batal, ya enggak, namanya juga bukan jodoh, ya. Kalau enggak mah capek hati ini. 242
2: Alima annaka la taqbalun nushal mujarrada fadawwaka min dawaqiha ma yusahilu alayka wujuda firaqiha. Allah telah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menerima nasihat yang hanya berupa teori atau kata-kata. Karena itu Allah merasakan kepadamu rasa pahitnya untuk memudahkan bagimu cara meninggalkannya.
1: Ya, jadi kita sudah dengar nih teori mah banyak, tapi susahlah mempannya teori itu, terutama bagi pecinta dunia. Ya seperti saya gitu, dinasehatin jangan cinta dunia, jangankan dinasehatin, saya yang ceramah tentang jangan cinta dunia, tetap nempel. Baru saja ketika Allah mendatangkan badai caci maki, dikucilkan, dipermalukan, dijauhi, baru ngerti tuh dunia tuh seperti itu. Dari dulu kajian hikam ini kan sudah dilakukan. Jangankan dinasehati, menasehati dengan teori. Tapi untuk lepas dari dunia ini, yang paling mantep mah memang dikasih kejadian yang pahit, ditipu, bangkrut, dihina orang, ditinggalkan, dicaci maki. Nah, itu lebih paten untuk merasakan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Maka jangan heran yang tahu ilmu agama, yang ceramah, kelakuannya beda dengan kenyataan yang disampaikan. Nasihat terbaik adalah memang kepahitan. Jadi jangan heran kalau Allah menolong kita dengan pahitnya. Seperti yang jatuh cinta gitu ya, lalu mabok asmara. Yang dinasihatin susah, yang paling manis mah ditinggalin. Dengar dulu kisah ibu-ibu itu, yang suaminya habis haji atau habis lebaran, plong pergi, tidak bilang-bilang. Waduh, itu gering nang tunggalang layung, tahu artinya? Dan belum tahu ya. Saya juga kata orang seperti sakit sambil berdiri, wah pokoknya stres berat, perih, merasa dizolimi, merasa dikhianati. Setahun, dua tahun, tiga tahun, lama-lama merasakan, oh ini tuh buah dari cinta ke makhluk. Yang dulu menurut saya indah, mulia, ternyata ini kemusyrikan. Akhirnya bergeser, merasakan nikmatnya cinta ke Allah. Lama-lama ternyata nikmat sekali mencintai Allah itu. Itu datang suami hadirin. Sudah gak ada sisanya di hati. Mau minta maaf, gak usah minta maaf, bagus. Juga tuh bisa nikah deh menikah. Saya mah udah ngerasakan pahitnya mencintai makhluk seperti apa, dan manisnya mencintai Allah. Soklah kang, nyari dewek karitu. Tina naon saya masih istri tapi saya mah enggak maulah balik ke zaman dulu. Gitu hadirin. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kepahitan itu teh gara-gara teori enggak mempan. Saya mah teori udah banyak hadirin. Aa, sing adil memperlakukan tubuh. Bukan saya saja yang dinasehatin, saya yang menasehati. Aitos ngelepek seperti kemarin, nembe sadar ya. Jadi memang perlu sekali kepahitan yang membuat kita bisa merasakan teori teh benar. Kalau hanya teori suka tidak mempan. Tara regang semua sekarang. Ya sudah segitu saja. Satu lagi.
2: Al-ilmu nafi'u walladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi kina'uhu. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas dalam dada sinar cahayanya dan membuka penutup hati. Ilmu yang berguna atau bermanfaat ialah mengenal zat Allah dan sifat serta asma atau nama dan perbuatan Allah, juga mengerti bagaimana mengabdi diri kepada Allah serta beradab kepadanya. Nabi Daud alaihissalam berkata, ilmu di dalam dada bagaikan lampu di dalam rumah. Imam Malik bin Anas radhiyallahu an berkata, bukan yang bernama ilmu itu kepandaian atau banyak meriwayatkan, tetapi ilmu itu hanya nur yang diturunkan Allah dalam hati manusia, dan bergunanya ilmu itu mendekatkan manusia kepada Allah dan menjauhkannya dari kesombongan diri. Al-Junaid berkata, ilmu itu ialah mengenal Tuhanmu dan tidak melampaui kedudukan dirimu, yaitu menyadari kehambaanmu.
1: Jadi di Darut Tauhid banyak orang yang tahu ilmu agama, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Karena ilmu itu adalah cahaya yang membuat hati semakin lapang, semakin bersih, itu barokah dari mengenal Allah. Jadi ilmu agama yang banyak tapi tidak yakin ke Allah, apalagi ilmu agama yang banyak tapi membenci Allah, ini merupakan petaka. Siapa orang yang membenci Allah? Orang yang membenci Allah adalah orang yang tidak ridho kepada takdir yang Allah buat. Nyata ini hadirin ya. Jadi walaupun ilmu agama banyak, walaupun dia bercerita tentang agama, tapi kalau dia tidak ridho kepada takdir, berarti dia tidak ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Pasti punya Tuhan yang lain, pasti itu Tuhannya nafsu, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk. Makanya dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia punya Tuhan yang lain. Mungkin Tuhannya adalah suaminya, nafsunya, hartanya, penampilannya, popularitasnya. Makanya ketika Allah menakdirkan sesuatu, dia tidak ridho, tidak terima takdir itu. Dia tidak suka kepada Allah. Makanya hati-hati ilmu agama yang dimiliki tapi tidak membuat ridho kepada Allah, berarti pendusta. Ingat ya, wa faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, marah kepada takdir Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Dan kita boleh membenci orang yang dibenci Allah, kita boleh marah jikalau Allah marah kepadanya, itu kemarahan yang sah. Jikalau Allah membenci sesuatu dan kita ikut benci, sah, itu kebencian yang paling sah. Kalau Allah murka dan kita ikut murka, itu sah kemurkaan yang bukan karena nafsu. Rasulullah marah kepada apa yang dimarah Allah, tapi tidak marah karena marah nafsunya. Hadirin sekalian, hati-hati ini belajar pesantren di sini. Alat ukurnya makin lapang tidak hatinya. Kalau hatinya makin sempit, pasti dunia yang dicari, bukan Allah yang dicari. Karena Allah lah yang menurunkan sakinah. Terima kasih. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari para hamba, itulah yang disebut ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Kalau tahu ilmu, alim. Kalau takut ke Allah, ulama. Tidak semua orang yang tahu ilmu takut ke Allah. Yang paling baik adalah alim ulama, yang tahu ilmu banyak dan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah selalu ridho dengan ketentuan apapun dari Allah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak akan ridho. Mau bertahun-tahun, mau berpuluh tahun, tetap saja mengingkari Allah. Penyebabnya dia adalah punya Tuhan yang lain. Mungkin menuhankan dirinya sendiri, menuhankan nafsunya, menuhankan makhluk, menuhankan dunia. Nauzubillah. Mati dalam keadaan seperti ini dekat sekali dengan su'ul khotimah. Karena hidupnya juga sepanjang tidak ridho kepada Allah, maka sepanjang hidupnya tidak diridhoi oleh Allah. Maka berhati-hatilah hadirin terhadap kemarahan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kemurkaan Allah akibat kita tidak ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian hadirin, ada pertanyaan? Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyil lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan shadiqan, wa qalban khashyan, wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apapun yang kami tahu. Dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi musyrikin. Jangan biarkan kami menjadi orang yang kufur nikmat. Jangan biarkan kami menjadi munafikin. Jangan biarkan kami menjadi fasikin. Golongkan kami menjadi orang yang kau takdirkan arifin billah, mengenalmu ya Allah, yakin padamu. Istiqomahkan kami dalam yakin. Karuniakan husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al mursalin.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Your music. He speaks your mind.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Selamat siang pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

Pekanbaru ini kan

berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat 3.425 anak belum mendapat imunisasi. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mendapat promosi jabatan Polri dan jabatannya digantikan Irjen Pol Arman Akdiat. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Kamis 3 Oktober 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Baik, pendengar, kita awali kabar siang hari ini. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat 3.425 anak belum mendapat imunisasi. Berikut Hario Gunawan melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.425 anak belum mendapatkan imunisasi dan menjadi sasaran percepatan melalui bulan imunisasi kejar 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan jumlah tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti melalui pemberian imunisasi kepada anak yang belum mendapatkannya.
2: Secara keseluruhan di Pekanbaru ini kan kita memperoleh data 3.425 anak-anak yang belum diimunisasi, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan imunisasi.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah sasaran berisiko zero dos yang cukup besar dibandingkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Riau. Ia menjelaskan potensi dos terdapat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau, namun jumlah sasaran Pekanbaru relatif besar karena karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi.
3: Kalau dari data kita, itu yang paling besar ada di Kota Pekanbaru. Semuanya ada ini ya, ada resiko potensi untuk zero dose, semuanya di kabupaten kota ada, tetapi karena sasaran kita kan cukup besar nih di Kota Pekanbaru, dari dinilai dari itu, makanya kita cukup besar.
4: Ya, karena demografi masyarakatnya juga banyak di Pekanbaru.
3: Ya, kita kan padat ya, kita padat.
1: Melalui bulan imunisasi kejar, Dinas Kesehatan bersama tenaga kesehatan dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat mempercepat penjangkauan anak yang belum mendapatkan imunisasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Hario Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mendapat promosi jabatan Kabaharkam Polri. Jabatannya digantikan Irjen Pol Arman Ahdiat. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
5: Jabatan Kepala Kepolisian Daerah Riau berganti. Irjen Pol Heri Heriawan mendapat promosi sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri. Sementara posisi Kapolda Riau selanjutnya akan dijabat Irjen Pol Arman Ahdiat. Pergantian tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-2205/10/CAP/2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Ahmadi membenarkan adanya pergantian tersebut. Ia menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan tersebut merupakan bagian dari keputusan pimpinan Polri sebagaimana tercantum dalam surat telegram Kapolri.
6: Pergantian Kapolri adalah suatu rotasi ya, mutasi adalah suatu rotasi dan penyegaran di jabatan di Polri. Promosi, beliau kabarkan naik bintang 3.
5: Sementara itu, kriminolog sekaligus Civitas Akademika Universitas Islam Riau Kasmanto Rinaldi mengapresiasi kinerja Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan selama memimpin Polda Riau. Ia menilai sejumlah pendekatan yang dilakukan Kapolda menunjukkan perhatian terhadap persoalan kriminalitas sekaligus dinamika sosial dan lingkungan di Riau.
7: Satu lagi, alumni Kapolda Riau yang prestasi pasca menjadi Kapolda Riau mengikuti beberapa Kapolda sebelumnya Pak Iqbal. Jadi alhamdulillah lah rata-rata alumni Kapolda Riau yang berprestasi di tingkat nasional. Kita juga patut mengapresiasi bagaimana mulai historical mereka beliau datang ya. Beliau datang ke Pekanbaru yang ketika itu transisi dari Pak Iqbal, beliau dengan karakter yang ada Bugis dan sebagainya, tapi beliau itu tidak segan untuk bertanya, tidak segan untuk berdiskusi, gitu. Apalagi dengan kami yang akademisi ini, beliau begitu nyaman gitu untuk diberikan masukan, diberikan semacam petunjuk dalam tanda kutip lah gitu kan, dan yang kita berikan terutama saya pribadi gitu kan, yang saya masukan kepada beliau itu rata-rata dieksekusi oleh beliau gitu.
5: Irjen Pol Arman Ahdiat sebelumnya merupakan Pati Intelkam Polri dalam penugasan pada Badan Intelijen Negara. Dengan adanya mutasi tersebut, tongkat komando Polda Riau selanjutnya akan berada di bawah kepemimpinan Irjen Pol Arman Ahdiat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang. Pendengar, kita ke kabar selanjutnya, di mana 6 pegiat budaya asal Riau akan membawa khasanah sastra Melayu ke klasik Jepang melalui program interaksi budaya tahun 2026. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
8: 6 pegiat budaya asal Riau akan membawa syair dan khazanah sastra Melayu klasik ke Jepang melalui program interaksi budaya tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program yang didukung Dana Indonesia Raya Kementerian Kebudayaan dan akan berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober 2026. Rombongan terdiri dari Juandi, Jeffrey Almalai, Hafiz Mukrizal, Siska Amriza, dan Monda Giannes. Mereka akan melaksanakan berbagai kegiatan budaya di Hikone, Jepang dengan mitra Sikra Prefecture University. Ketua Tim Diplomasi Budaya Riau, Jeffrey Almalai, mengatakan misi ini mengusung tajuk Syiar Melayu ke Negeri Matahari Terbit dengan memperkenalkan berbagai khazanah sastra Melayu klasik kepada masyarakat Jepang.
9: Dari konsep itu memang kami sudah sejak awal ketika mengajukan proposal dana hibah ke Dana Indonesia Raya tahun 2026. Kita memang menawarkan bagaimana kami di Jepang itu bisa memperkenalkan sastra Melayu klasik, di antaranya seperti pantun, syair, gurindam, mantra, dan lain sebagainya.
8: Selama berada di Jepang, tim Riau akan berinteraksi dengan mahasiswa Shiga Prefecture University dan komunitas masyarakat Indonesia di Hikone. Kegiatan akan diisi dengan seminar dan workshop serta pementasan karya sastra Melayu klasik. Juandi, salah satu anggota Riau Diplomatik, menjadi penghubung komunikasi antara tim Riau dengan mitra di Jepang. Menurut Juandi, program ini tidak hanya menjadi ajang pementasan budaya, tetapi juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan budaya antara Indonesia dan Jepang.
10: Ini akan bukan hanya perjalanan budaya, tapi ada pertukaran pengetahuan budaya baik Jepang dan Indonesia, dan akan ada penandatangan kerjasama juga.
8: Selain memperkenalkan sastra Melayu klasik, misi budaya ini juga diharapkan membuka ruang kerjasama lebih lanjut antara pihak Indonesia dan Jepang. Tim Riau dijadwalkan berinteraksi selama 3 hari dengan mahasiswa dan komunitas Indonesia di Hikone, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu yang berkembang di Riau. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Baik pendengar, sementara itu dari kabar olahraga, di mana persaingan papan atas grup A Liga 2 Championship Indonesia 2026-2027 kembali memanas. PSPS Pekanbaru akan menantang Semen Padang FC dalam derby andalas di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu 4 Oktober 2026 malam. Khairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
11: PSPS Pekanbaru membawa misi penting saat bertandang menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 2 Championship Indonesia 2026-2027. Pertemuan kedua tim di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Minggu 4 Oktober 2026 malam, menjadi kesempatan bagi PSPS untuk memperbaiki posisi di Grup A. Laga yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut mempertemukan dua tim dengan perolehan poin identik. Baik Semen Padang maupun PSPS sama-sama telah mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan. Perbedaannya hanya terletak pada posisi klasemen. Semen Padang berada di urutan ketiga, sedangkan PSPS membuntuti di peringkat keempat. Situasi tersebut membuat hasil pertandingan di Bekasi memiliki arti besar. Tambahan 3 poin dapat mengubah posisi kedua tim dalam persaingan papan atas grup A. Asisten pelatih PSPS Pekanbaru, Amrizal, memastikan skuad Askar Bertuah berada dalam kondisi siap tempur. Menurut Amrizal, tidak ada persoalan berarti terkait dengan kondisi pemain PSPS menjelang pertandingan. Seluruh pemain disebut dalam kondisi fit dan memiliki peluang untuk dimainkan.
12: Kami dari PSPS, insya Allah, bismillah, siap untuk pertandingan melawan Semen Padang. Kita tahu Semen Padang pemainnya lengkap, insya Allah kita pemain 100% fit untuk pertandingan besok malam.
11: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Asir Aziz, menyatakan kesiapan tim menghadapi laga yang syarat kepentingan tersebut. Ia menyebut atmosfer latihan PSPS menjelang pertandingan berjalan positif.
12: Kami para pemain sudah siap untuk pertandingan besok. Di latihan juga cukup bagus. Semoga pertandingan besok kita mendapatkan hasil yang baik.
11: Dengan 6 poin di tangan masing-masing duel, Semen Padang kontra PSPS dipastikan menjadi pertarungan langsung untuk memperkuat posisi di papan papan atas grup A. PSPS memiliki peluang melewati Semen Padang apabila mampu membawa pulang hasil positif dari Stadion Patriot Candrabaga. Sebaliknya, Semen Padang tentu berusaha memanfaatkan status sebagai tuan rumah untuk mempertahankan posisinya. Derby Andalas kali ini pun bukan hanya soal rivalitas dua klub asal Sumatera, tetapi juga pertaruhan posisi dalam perjalanan panjang Liga 2 Championship Indonesia musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar tadi sekaligus menutup seluruh kerangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat 3.425 anak belum mendapat imunisasi. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mendapat promosi jabatan Kabahar Kampolri. Jabatannya digantikan Irjen Pol Arman Ahdiat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai jumpa.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cilang motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: kamu familiar dengan istilah platonic relationship? Platonic relationship asalnya dari platonic love, satu dari lima kategori cinta atau hubungan emosional interpersonal. Platonic relationship dalam konteks heteroseksual adalah hubungan di antara pria dan wanita yang melibatkan emosi tetapi tidak aktivitas seksual.
1: Platonic relationship seringkali menjadi perdebatan karena masih banyak yang mempertanyakan apakah benar pria dan wanita bisa berteman saja tanpa ada ketertarikan seksual. Jangan-jangan platonic relationship hanya sebagai tameng untuk menutupi perasaan yang sebenarnya.
0: Berteman dengan lawan jenis juga sering sekali menjadi perdebatan di dalam hubungan romantis kita. Seseorang tidak suka melihat pasangannya berteman terlalu dekat dengan lawan jenis. Curiga kalau-kalau akan ada perasaan yang muncul nantinya. Alih-alih berteman, kita malah dituduh selingkuh. Mungkin kamu pernah menemukan kejadian serupa? Banyak orang menikmati berteman dengan lawan jenis. Itu hal yang sangat wajar, karena ternyata ada kebutuhan emosional yang memang hanya bisa dipenuhi oleh lawan jenis. Itu juga mungkin kenapa kita menikmati punya pasangan.
1: Tapi sebelum buru-buru berteman dengan lawan jenis, kita harus tahu perbedaan antara pertemanan antar pria dan pertemanan antar wanita. Biasanya pertemanan antar pria bersifat side to side atau bersebelahan. Mereka jarang sekali melibatkan sisi emosional. Kebanyakan keterikatan mereka dibangun dari kegiatan-kegiatan fisik. Sementara itu, pertemanan wanita sangat banyak melibatkan sisi emosional. Biasanya ikatan mereka terjalin dengan intimasi, komunikasi, dan saling mendukung.
0: Keuntungannya pertemanan antar pria adalah mereka menjadi jarang bertengkar karena ikatan emosional rendah tadi. Tapi sayangnya mereka jadi sulit untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang membuat mereka terlihat lemah atau sensitif, seperti sedih atau takut. Kebalikannya, pertemanan antar wanita sangat terbuka secara emosi dan perasaan. Mereka menjadi sangat intim dan emosional. Ini membuat mereka lebih sering bertengkar karena lebih sering sakit hati.
1: Bayangkan jika pertemanan pria dan wanita bisa terjalin. Mereka bisa saling melengkapi apa yang tidak mereka miliki dari pertemanan antar pria atau antar wanita. Para pria bisa menampilkan sisi emosionalnya ketika berteman dengan teman wanita. Begitu juga sebaliknya, para wanita bisa berbicara belak-belakan kepada teman pria tanpa merasa perlu takut bahwa temannya sakit hati. Ini juga yang mungkin jadi alasan kenapa pertemanan pria dan wanita biasanya terasa lebih menyenangkan.
0: Melihat semua keuntungan tadi, benar bisa tidak sih pria dan wanita berteman secara platonik? Sebenarnya banyak riset yang meragukan hal itu. Salah satunya dari jurnal Benefit or Burden, Attraction in Cross-Sex Friendship, yang menyatakan bahwa meskipun istilah platonic relationship benar ada, seringkali pada prakteknya ini menjadi sebuah sugesti saja. Kita ingin sekali percaya bahwa ini benar-benar ada, benar-benar bisa. Tetapi dalam hati kita juga masih percaya bahwa perasaan suka itu atau sexual attraction itu bisa terjadi.
1: Dalam artikel yang ditulis oleh Jim Nicholson, seorang attraction doctor, pria dan wanita sebenarnya sangat menikmati pertemanan lawan jenis. Kenapa? Karena mereka sebenarnya merasa dirinya lebih atraktif ketika berteman dengan lawan jenis. Tapi hubungan pertemanan lawan jenis ini sebenarnya tidak luput dari bahaya. Apalagi kalau salah satu dari mereka atau keduanya memiliki pasangan. Selain itu, kalau mereka tidak punya pasangan, biasanya mereka juga jadi enggan untuk mencari pasangan karena merasa bahwa temannya ini sudah melengkapi kebutuhan mereka. Tapi memang benar ya, pria dan wanita tidak bisa berteman saja?
0: Nah, tidak bisa dibilang begitu juga, karena sebenarnya banyak kok yang bisa berteman dengan lawan jenis dan merasa baik-baik saja. Menurut jurnal lain, kita semua bisa punya persepsi yang unik terhadap pertemanan kita masing-masing. Selama kita berkomitmen pada persepsi itu, kita akan baik-baik saja. Tetapi, menjadi unik kondisinya ketika kita terlibat juga di dalam hubungan romantis. Kita perlu tahu cara menempatkan pertemanan kita dengan benar supaya tidak terjadi konflik.
1: Ketika sedang berkomitmen dalam sebuah hubungan, sebenarnya sangatlah wajar jika pasangan kita merasa bahwa teman kita ini adalah sebuah ancaman. Oleh karena itu, daripada kita berusaha membela diri dan menyelamatkan pertemanan, lebih baik kita berusaha menyadari apa sih keresahan pasangan kita. Dengan demikian, kita bisa berdiskusi bagaimana mengatur hubungan asmara dan pertemanan dapat berjalan beriringan dengan baik-baik saja.
0: Langkah yang kedua adalah setting the boundaries atau menentukan batasan-batasan. Menentukan batasan adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang bisa diterima dan tidak bisa diterima di dalam sebuah hubungan. Ada dua jenis batasan. Yang pertama fisik, yang kedua emosional. Batasan fisik melingkupi segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik tentunya, seperti bergandengan tangan atau berpelukan. Batasan emosional melingkupi segala sesuatu yang bisa meningkatkan keintiman emosional. Misalnya, menghabiskan waktu bersama atau memanggil satu sama lain dengan panggilan sayang.
1: Batasan selanjutnya adalah menyatakan status pertemanan. Kalau dari awal kamu hanya mau berteman saja dengan dia, kamu harus bilang bahwa kita hanya teman saja. Jangan sampai nanti dalam proses pertemanan itu seolah kamu memberikan harapan atau tanda-tanda bahwa di kedepannya pertemanan ini bisa menjadi sesuatu yang lebih.
0: Langkah yang keempat adalah terbuka kepada pasangan. Ceritakan secara lengkap tentang temanmu kepada pasangan, begitu juga sebaliknya. Jika memungkinkan dan jika diperlukan, jembatani mereka untuk bisa berteman juga. Ini dapat membantu kita untuk mengurangi kemungkinan adanya rasa curiga. Nah, seperti yang sudah kita katakan di awal, pertemanan lawan jenis bisa sekali menimbulkan konflik di dalam hubungan romantis kita. Apalagi ketika kita harus memilih di antara teman atau pasangan duluan. Jawabannya adalah pasangan. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk berkomitmen, artinya kita menerima tanggung jawab untuk mendahulukan pasangan dan hubungan kita dibandingkan yang lainnya. Jadi, jika menemukan konflik serupa, selesaikan dulu dengan pasangan ya.
1: Semoga setelah itu kita bisa memposisikan diri di mana posisi kita ketika harus berada dalam hubungan asmara dan di mana posisi kita ketika berteman dengan lawan jenis. Setelah itu, semoga hubungan asmara dan pertemanan lawan jenis bisa berjalan beriringan dan baik-baik saja.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi adek masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam, seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Biar tidak terlalu capek ya kak.
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti gak ngantuk.
2: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Berkat Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program Riau sore hari ini di Green Radio. Dan namun sebelumnya kami informasikan pendengar bahwasanya seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.14 waktu Indonesia Barat. Begitu pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pendengar, saatnya kita simak seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dekatnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الرحمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Oh, 3M, ayo kita lari.
2: Kami. 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang di Green Radio, ruang kita untuk berbicara tentang lingkungan dengan cara yang sederhana, dekat dengan kehidupan sehari-hari dan tentu saja relevan dengan apa yang sedang kita hadapi. Karena bicara lingkungan itu sebenarnya bukan hanya bicara tentang hutan yang luas, laut yang bersih, atau perubahan iklim yang terdengar seperti persoalan jauh di sana. Lingkungan itu adalah udara yang kita hirup hari ini, air yang kita gunakan untuk minum dan juga mandi, sampah yang kita buang setiap hari, dan pohon yang kita tanam atau justru kita tebang. Bahkan keputusan sederhana seperti membawa botol minum sendiri, mematikan lampu ketika tidak digunakan, atau tidak membakar sampah, semuanya punya hubungan dengan lingkungan. Dan sore hari ini kita punya alasan yang sangat dekat untuk dibicarakan. Kondisi lingkungan di Riau masih perlu menjadi perhatian. Pendengar, BMKG pada 3 Oktober 2026 mencatat kualitas udara Pekanbaru berada pada angka 105,2 mikrogram per meter kubik, ya, masuk kategori tidak sehat, dan masyarakat dihimbau mengurangi kegiatan di luar ruangan. Dan di sisi lain, BMKG juga menyampaikan bahwa memasuki Oktober, kondisi atmosfer di sejumlah wilayah Indonesia masih relatif kering. Bahkan pada 30 September, BMKG mendeteksi ratusan titik panas di beberapa wilayah Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Maluku. Dan Riau sendiri tetap termasuk wilayah yang perlu memperhatikan resiko karhutla. Nah, dari kondisi ini kita bisa belajar satu hal, menjaga lingkungan bukan pekerjaan yang hanya dilakukan ketika sudah terjadi bencana. Justru yang paling penting adalah apa yang kita lakukan sebelum masalah itu datang. Terkadang ku merasa hampir tak mampu. Pendengar, mari kita mulai dari sesuatu yang bahkan sering tidak kita sadari, yaitu udara. Nah, kita tidak membeli udara, kita tidak membayar udara ketika menghirupnya. Tetapi begitu kualitas udara menurun, kita baru menyadari betapa berharganya udara bersih. Kondisi Pekanbaru hari ini menjadi pengingat, dan data BMKG menunjukkan kualitas udara Pekanbaru berada dalam kategori tidak sehat. Dan ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan bukan sesuatu yang abstrak. Dampaknya bisa kita rasakan secara langsung. Dan ketika udara terganggu, aktivitas masyarakat bisa ikut terganggu. Dan anak-anak mungkin perlu mengurangi aktivitas luar ruangan. Orang lanjut usia perlu lebih berhati-hati, begitu juga masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara. Dan di Riau, bicara tentang udara tidak bisa dilepaskan dari kebakaran hutan dan juga lahan. Polda Riau sebelumnya melaporkan hingga September 2026 terdapat 61 tersangka dari 58 perkara karhutla dengan luas lahan terdampak sekitar 3.387,73 hektar. Dan angka ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla bukan sekedar persoalan alam. Ada aspek manusia, perilaku, pengelolaan lahan, penegakan hukum, dan tentu saja kesadaran masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, jika kita berbicara tentang udara, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir, apa sih yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas udara? Tidak harus menunggu menjadi aktivis lingkungan, misalnya tidak membakar sampah sembarangan, mengurangi penggunaan kendaraan untuk perjalanan yang sangat dekat, menanam dan merawat pohon, menjaga ruang terbuka hijau, serta segera melaporkan jika melihat indikasi kebakaran lahan. Dan hal-hal sederhana seperti ini memang tidak langsung menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi setidaknya kita tidak menambah

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
4: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
5: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
6: Kamera rolling action.
7: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
6: Kak, Dinas kak ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
7: Kamu sudah bikin aku frustasi.
6: Kak.
7: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
6: Kak.
7: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
6: Kak, bungkus.
7: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok Dinaska jadi frustrasi?
8: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
7: Frustrasi kali, Kak.

Pendengar, jika ingin menjadi lebih ramah lingkungan, kita tidak perlu menunggu pemerintah membuat program. Kita bisa mulai dari rumah dan coba cek hari ini apakah lampu yang tidak digunakan masih menyala, apakah televisi atau perangkat elektronik dibiarkan dalam kondisi standby, apakah air keran sering terbuang, atau mungkin AC digunakan dengan suhu terlalu rendah, dan sampah rumah tangga sudah dipisahkan. Nah, semua pertanyaan itu sederhana, tetapi jika dilakukan oleh jutaan rumah tangga, dampaknya tentu tidak kecil. Dan berbicara soal energi, pemerintah saat ini juga mendorong pengembangan energi bersih dan ekosistem energi baru terbarukan. Dan dalam IndoFTKE Connect 2026, pemerintah menekankan konservasi energi, kendaraan listrik, energi bersih, serta pemanfaatan sampah menjadi energi sebagai bagian dari upaya menuju ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Jadi perubahan besar sebenarnya juga membutuhkan perubahan kecil dari rumah. Ada satu hal penting yang perlu kita ingat, pendengar, ketika berbicara mengenai lingkungan, kita sering bertanya, pemerintah sudah melakukan apa? Pertanyaan itu penting ya, tapi ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Saya sendiri sudah melakukan apa? Nah, jika pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membuat kebijakan, pembangunan, dan sistem pengelolaan sampah, menjaga hutan, mengendalikan pencemaran, dan juga melakukan penegakan hukum, namun masyarakat juga mempunyai peran. Pelaku usaha mempunyai peran, sekolah mempunyai peran, komunitas mempunyai peran, media juga mempunyai peran, bahkan keluarga mempunyai peran. Dan persoalan lingkungan memang membutuhkan kolaborasi. Dan dalam konteks Karhutla Riau, Polda Riau juga menekankan bahwa penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai elemen, bukan hanya satu institusi saja.

Dan pendengar, satu dari permasalahan ya, dari udara, karhutlah, sampah, kemudian energi, air, sampai kebiasaan kecil di rumah, semuanya membawa kita pada satu kesimpulan sederhana. Lingkungan bukan sesuatu yang berada jauh dari kehidupan kita, lingkungan adalah bagian dari kehidupan kita. Ketika udara bersih, kita yang menikmati. Ketika sungai bersih, kita yang merasakan manfaatnya. Dan ketika hutan terjaga, kita juga yang mendapatkan manfaatnya. Dan ketika lingkungan rusak, pada akhirnya kita juga yang merasakan dampaknya. Nah, untuk itu menjaga lingkungan tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Mulai dari yang bisa kita lakukan. Dari rumah, dari keluarga, dari kebiasaan sehari-hari, dan yang paling penting adalah mulai hari ini. Apalagi kondisi terkini mengingatkan kita bahwa persoalan lingkungan masih nyata. Dan BMKG masih mencatat kondisi relatif kering di sejumlah wilayah Indonesia dan resiko karhutla masih perlu diwaspadai. Untuk Riau sendiri, kita tentu berharap kondisi udara terus membaik dan upaya pencegahan karhutla semakin kuat. BMKG bahkan tengah mendorong rencana pembangunan pangkalan aju operasi modifikasi cuaca di Riau agar respon terhadap ancaman karhutla dapat dilakukan lebih cepat ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Tetapi teknologi dan kebijakan saja tidak cukup. Kesadaran manusia tetap menjadi bagian penting. Jadi pendengar, mari kita jaga lingkungan bukan karena sedang ada kampanye, bukan karena sedang diperingati hari lingkungan, tapi karena kita memang membutuhkan bumi yang sehat untuk menjalani kehidupan setiap hari. Dan tetap bersama kami sampai bertemu kembali dalam program Green Radio selanjutnya.

masih mendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya mendengar, kita akan bergabung bersama RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Biasanya kan kami belajar di sekolah, jadi untuk mengganti suasana pembelajaran biasanya di ruangan sekolah, jadi kita perginya keluar.
1: Serta informasi dari masyarakat, terdeteklah satu kendaraan R3 yang digunakan pelaku. Kami telusuri, R3 itu terdetek lagi di CCTV kantor desa.
2: Lintas Berita Korwil, Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Dedi Putra dalam berita berjaring Korwil Nusantara 15 Pedang Perabu edisi Sabtu 3 Oktober 2026.

0: Guna menciptakan suasana belajar yang lebih variatif, puluhan pelajar sekolah dasar di Batu Sangkar diajak berkunjung langsung ke Pustaka Daerah Tanah Datar. Berikut laporan Irsyad.
1: Para siswa SDIT Insan Madani Batu Sangkar menggelar kunjungan edukatif ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan luar kelas ini bertujuan menciptakan suasana belajar baru yang menyenangkan sekaligus menumbuhkan minat baca sejak dini. Guru pendamping SDIT Insan Madani Zarida menyebutkan bahwa kunjungan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan motivasi belajar para murid. Zarida menambahkan pihak sekolah berencana menjadikan kunjungan ke perpustakaan daerah ini sebagai agenda rutin minimal satu kali setiap bulan. Pelaksanaan kegiatan nantinya dijadwalkan secara bergantian mulai dari murid kelas 6 hingga jenjang kelas di bawahnya. Para murid pun mengaku senang karena mempunyai kesempatan membaca berbagai koleksi buku cerita yang menarik.
2: Biasanya kan kami belajar di sekolah, jadi mengganti suasana pembelajaran biasanya di ruangan sekolah, jadi kita perginya keluar. Dan juga pertama, kita meningkatkan literasi dalam pembelajaran karena motivasi anak ganti suasana, jadi kita lebih banyak literasi di perpustakaan. Jadi kami baru pertama kali mengunjungi, insya Allah akan jadi program lanjutan di SDIT. Jadi ada kemungkinan kami akan mengunjungi minimalnya satu kali sebulan. Dia kan ada kelas, di sini kan kelas 6, besoknya kelas 5, jadi sekali sebulan kami kunjungi.
1: Perpustakaan Daerah Tanah Datar diharapkan terus menjadi ruang belajar alternatif yang efektif dalam membangun budaya literasi anak. Irsyad melaporkan.
0: Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengapresiasi Basnas Padang Panjang atas penyaluran beasiswa kader ulama senilai 90 juta rupiah. Selengkapnya Nofri melaporkan.
3: Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang yang menyalurkan bantuan program Padang Panjang Cerdas kepada 7 calon mahasiswa penerima beasiswa kader ulama yang akan melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Bantuan senilai total 90 juta rupiah tersebut diserahkan di ruangan kerja Wali Kota baru-baru ini. Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan selamat kepada para penerima beasiswa yang telah berhasil diterima di perguruan tinggi di Timur Tengah. Menurutnya, bantuan dari Basnas merupakan bentuk kepedulian terhadap generasi muda yang menempuh pendidikan keagamaan sekaligus investasi untuk melahirkan kader-kader ulama di masa depan. Dirinya menyebutkan bahwa sebagian besar dana zakat yang dikelola Basnas berasal dari zakat ASN dan dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu generasi muda yang berjuang menuntut ilmu di Timur Tengah agar kelak menjadi kader ulama, serta diharapkan bantuan tersebut juga menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya. Henry Arnis juga mengapresiasi peran orang tua yang telah mendidik dan membimbing putra-putrinya hingga berhasil meraih kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
4: Kabupaten Semarang hari ini adik-adik semua yang berjumlah 7 orang diberikan kesempatan dari Basnas Kota Padang, disponsori sebagian oleh Basnas Padang. Jadi bila kita jaga kekompakan silaturahmi semuanya satu negara. Jangan lupa juga kontak-kontak Basnas. Kedepannya memang tugas dari pemerintah daerah tingkat 2 tidak bisa meliputi untuk membiayai beasiswa.
3: Dirinya berpesan agar para mahasiswa mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kekompakan, serta terus menjalin komunikasi selama menempuh pendidikan. Pihaknya berharap para mahasiswa tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, menjaga silaturahmi, dan saling membantu jika menghadapi kesulitan. Serta menyampaikan bahwa pemerintah kota bersama Basnas akan terus berupaya memberikan dukungan. Nofri melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pencurian 3 unit mesin pompa air di SPAM SKL berhasil diungkap Polsek Bintan Utara setelah polisi menelusuri rekaman CCTV. Selengkapnya Reni Ilda Valantra melaporkan.
5: Polsek Bintan Utara mengungkap kasus pencurian 3 unit mesin pompa air milik SPAM Sri Kuala Lobam. Polisi menangkap 3 orang pelaku yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Kanit Reskrim Polsek Bintan Utara Ibda Wisuda Metari mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari laporan kehilangan 3 unit mesin pompa air di lokasi SPAM Sri Kuala Lobam. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan menganalisis rekaman CCTV di sekitar lokasi dan menelusuri kendaraan kendaraan roda 3 yang diduga digunakan para pelaku. Wisuda juga mengatakan hasil penyelidikan mengarah ke wilayah Tanjung Pinang. Kemudian polisi berkoordinasi dengan unit reskrim Polres Tanjung Pinang dan menangkap dua orang berinisial B dan D di salah satu kamar Hotel Pesona Tanjung Pinang. Sementara satu pelaku berinisial JF diamankan di salah satu rumah makan di kawasan Pancur.
6: Setelah informasi dari masyarakat, terdeteklah satu kendaraan R3 yang digunakan pelaku. Kami telusuri, R3 itu terdetek lagi di CCTV kantor desa. Telusuri-telusuri, kemudian pada tanggal hari penangkapan itu kita gabungan dengan unit reskrim Polres Bintang melakukan penyelidikan di Tanjung Pinang. Dengan dibantu dari unit opsional Tanjung Pinang, kita lakukan penangkapan di salah satu kamar di Hotel Pesona Tanjung Pinang.
5: Wisuda Metari menyebut hasil penjualan 3 unit pompa air tersebut mencapai sekitar 9 juta rupiah. Sementara satu orang lainnya yang diduga berperan menunjukkan lokasi pencurian sekaligus sebagai otak aksi tersebut masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. Renil Davalantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, Bintan Hospitality Festival Bihauf 2026 dengan mengangkat produk lokal melalui kompetisi di bidang mixologi dan flair. Bartending diikuti sebanyak 45 peserta. Febriansyah selengkapnya melaporkan.
7: Bintan Hospitality Festival Bihauf 2026 resmi digelar untuk pertama kalinya di kawasan pariwisata Lagoy, Kabupaten Bintan. Kegiatan ini mengusung konsep Roots to Glass dengan mengangkat kembali potensi bahan-bahan lokal yang selama ini mulai terlupakan. Antusiasme peserta pada penyelenggaraan perdana bahkan melampaui target awal. Dari target sekitar 30 peserta, tercatat sebanyak 45 peserta mengikuti kompetisi terdiri dari 33 peserta mixology competition dan 12 peserta flair bartending competition. Chairman Bihauf 2026 Manahan Purba menjelaskan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan kembali berbagai produk lokal melalui kompetisi di bidang mixology dan flair bartending. Festival ini juga dirancang menjadi agenda tahunan yang mempertemukan pelaku industri perhotelan, bartender, pelajar hingga mahasiswa bidang pariwisata yang berlangsung di Plaza Lagoy, Kabupaten Bintan, Kamis siang. Manahan menilai pengangkatan kembali bahan dan produk lokal penting dilakukan agar potensi Bintan semakin dikenal khususnya oleh generasi muda.
8: Karena saya percaya bahwasanya Bintan ini adalah suatu kawasan yang penuh dengan potensi yang harus lebih lagi kita gali agar produk lokal khususnya di kawasan Lagoy sekitarnya itu boleh kembali lagi dikenal oleh anak-anak muda zaman sekarang.
7: Salah satu peserta barista Aston Hotel Batam Mariudi mengakui sangat senang dengan adanya event Bihauf 2026. Berkat pengalaman bersama orang tuanya, ia menampilkan menu gulai ikan asam pedas yang dicampur dengan belimbing ulu sebagai andalan asamnya. Sedangkan untuk minumannya, homemade soda dengan mencampurkan belimbing ulu di mix sama rumput laut dan bahan-bahan lainnya.
9: Sebelumnya, gulai ikan asam pedas sendiri itu makanan favorit almarhum ayah saya. Ya, jadi saya membawa memori yang sudah lampau mau saya bawain ke sini dalam bentuk liquid cocktail. Dan kebetulan kita dari tanah Melayu juga.
7: Selain kompetisi, Bihauf 2026 juga menghadirkan 5 sesi pelatihan yang berlangsung mulai pukul 12 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 105 peserta yang berasal dari kalangan hot layer, siswa sekolah menengah kejuruan SMK, serta mahasiswa perguruan tinggi pariwisata dari Batam dan Bintan. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru catat 3.425 anak belum imunisasi lengkap dan menargetkan terpenuhinya pada bulan Oktober ini. Laporan Haryo Gunawan.
10: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.425 anak belum mendapatkan imunisasi dan menjadi sasaran percepatan melalui bulan imunisasi kejar 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan jumlah tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti melalui pemberian imunisasi kepada anak yang belum mendapatkannya.
11: Secara keseluruhan di Pekanbaru ini kan kita memperoleh data 3.425 anak-anak yang belum diimunisasi. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan imunisasi.
10: Sementara itu, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah sasaran berisiko zero dos yang cukup besar dibandingkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Riau. Ia menjelaskan potensi dos terdapat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau, namun jumlah sasaran Pekanbaru relatif besar karena karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi.
12: Kalau dari data kita, itu yang paling besar ada di Kota Pekanbaru. Semuanya ada ada resiko potensi untuk zero dose, semuanya di kabupaten kota ada, tetapi karena sasaran kita kan cukup besar nih di Kota Pekanbaru, dari dinilai dari itu.
13: Karena demografi masyarakatnya juga banyak di Pekanbaru.
12: Kita kan padat ya.
10: Melalui bulan imunisasi kejar, Dinas Kesehatan bersama tenaga kesehatan dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat mempercepat penjangkauan anak yang belum mendapatkan imunisasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 12 bahan pokok pangan dipantau Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau. Pastikan harga minyak kita tetap di Rp15.700 dan distribusi diperketat. Selengkapnya laporan Alwis Suratmaja.
14: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid mengatakan dari 12 bahan pokok pangan yang dipantau oleh pemerintah Provinsi Riau, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan seperti minyak goreng minyak kita, ayam, telur dan beras. Menurut Taufik, khusus untuk minyak kita, pemerintah akan kembali memperketat pengawasan distribusi. Sebanyak 35% distribusi dilakukan oleh bulog ke pasar tradisional sesuai aturan Kementerian Perdagangan. Sementara 65% lainnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang akan ditindaklanjuti di daerah. Ia juga menegaskan harga minyak kita tetap berada di angka Rp15.700 per liter dan belum dapat mengalami perubahan sebelum adanya aturan baru dari pemerintah pusat.
15: Harga pangan, 12 bapok. Harga pangan itu stabil. Namun memang ada lonjakan-lonjakan di beberapa sektor. Mungkin daripada ditanya dulu, saya kasih tahu aja. Minyak goreng, ya kan? Pasti itu kan minyak kita. Terakhir ayam dan telur. Kemudian beras, ya kan? Nah, kalau minyak kita itu memang perlu kita prototi kembali. Ya, minyak kita itu melalui 35%-nya distribusikan oleh Bulog, ya, sesuai dengan Permen Perin itu. Dari Kemenko Pangan, ya, yang 35% sudah diserahkan ke BUMN melalui Bulog untuk didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Nah, sisanya yang 9% itu diatur melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah ke provinsi yang akan ditindaklanjuti kembali. Namun pemerintah tetap bahwa yang namanya minyak kita tetap di 15.700. Itu tidak bisa itu sebelum ada perubahan lain. Nah, sekarang tinggal kita ini melakukan pendistribusian yang tepat sasaran, melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pasokan itu mencukupi kuotanya.
14: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh mengurangi keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
16: Menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keberpihakan APBD kepada masyarakat. Justru, dalam kondisi fiskal yang terbatas diperlukan keberanian untuk melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas, mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, serta mengarahkan anggaran kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekedar instrumen pembiayaan pemerintah. Pendapatan harus terus ditingkatkan, belanja harus makin efisien dan proporsional, dan manfaat pembangunan harus makin nyata dirasakan oleh masyarakat Riau.
14: DPRD Riau juga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat pengawasan distribusi, serta memastikan kebijakan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian, Alusuret Maja melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Kebutuhan minyak goreng masyarakat Kabupaten Natuna cukup tinggi dengan konsumsi mencapai lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan, Bulog Ranai dalam waktu dekat akan mendatangkan 5 kontainer minyak kita melalui jalur laut. Reporter Marjani melaporkan.
17: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna mencatat tingkat konsumsi minyak goreng masyarakat pada tahun 2026 mencapai 73,61 ton atau lebih dari 80 ribu liter setiap bulan. Data tersebut menunjukkan kebutuhan minyak goreng di Natuna cukup tinggi dan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Agustian mengatakan angka konsumsi tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Hal itu disampaikannya dalam dialog bersama RRI belum lama ini. Menurut Agustian, ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasokan dan harga minyak goreng di pasaran.
18: Dengan konsumsi minyak yang ada di Kabupaten Natuna, untuk 2026 ini konsumsi minyak di Kabupaten Natuna itu satu bulannya 73,61 ton. Itu kalau kita konversikan ke liter, itu lebih kepada 80.011 liter. Itu untuk kebutuhan kita satu bulan 2026. Angkanya kita akumulasi penjumlahan dari beberapa kecamatan.
17: Sementara itu, Perum Bulog Kantor Cabang Natuna dalam waktu dekat akan mendatangkan minyak goreng merek Minyak Kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasokan tersebut akan didatangkan dalam jumlah 5 kontainer. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Perum Bulog Kantor Cabang Natuna, Angga Herlambang, mengatakan pengiriman minyak kita diperkirakan tiba sekitar 2 minggu ke depan. Pasokan tersebut akan dikirim menggunakan transportasi laut melalui kapal Pelni. Angga menjelaskan, kedatangan 5 kontainer minyak kita diharapkan dapat menambah ketersediaan minyak goreng di wilayah Natuna. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dapat terpenuhi secara bertahap.
19: Ini kami sudah pesan lagi, alhamdulillah dapat dari pabriknya itu 5 kontainer lagi. Nah itu penjemputan barangnya nunggu tol laut yang dari sini. Ini kebetulan masih di Lampa. Estimasi teman-teman Pelni itu kemungkinan di awal Oktober. Nah, Oktober mungkin dia estimasi perjalanan itu 2 minggu kalau enggak ada cuaca dan hal-hal lain. Nah, di pertengahan bulan mungkin 5 kontainer lagi.
17: Pemerintah bersama Bulog terus berkoordinasi untuk memastikan distribusi minyak goreng berjalan dengan baik hingga ke masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan salah satu kebutuhan pokok di Natuna. Dengan tingkat konsumsi yang mencapai lebih dari 80 ribu liter per bulan, tambahan pasokan dari Bulog diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
0: Masih dari RRI Ranai, embung sebayar menjadi solusi sementara mengatasi kelangkaan air di Natuna untuk kebutuhan MCK masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
20: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna mengandalkan keberadaan embung sebayar sebagai solusi utama untuk mengatasi kelangkaan air yang terjadi di wilayah Natuna. Direktur Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin mengatakan keterbatasan sumber air membuat pihaknya harus mengambil langkah alternatif dengan memanfaatkan air dari embung sebayar. Namun air tersebut belum direkomendasikan untuk dikonsumsi masyarakat baik dimasak maupun diminum.
21: Untuk mengatasi kelangkaan air ini, solusi dan opsi satu-satunya itu hanya mengandalkan keberadaan air dari embung sebayar. Namun, air dari embung sebayar ini tidak kami rekomendasikan kepada pelanggan atau masyarakat untuk dikonsumsikan, dimasak atau diminum, tetapi cukup hanya untuk mandi, cuci kakus atau MCK saja.
20: Sementara itu, warga Pramuka, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Yanto, mendukung pemanfaatan air embung Sebayar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Menurutnya, kebutuhan air untuk mandi dan mencuci sangat penting karena jumlah penggunaannya jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan air minum yang masih dapat dipenuhi melalui air galon.
1: Mandi itu penting.
2: Iya,
1: itu. Nah, cuci-cuci apa segala macam itu penting. Kalau untuk minum itu air galon ya, satu galon bisa tahan berapa lama kan? Kalau mandi minum kan enggak bisa mampu air galon, enggak bisa mampu.
20: Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna juga menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama kondisi keterbatasan air berlangsung. Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih juga terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
22: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Bengkalis. PGRI Kecamatan Bengkalis siapkan kegiatan lomba Sempena HUT ke-81 PGRI tahun 2026. Salah satunya lomba video pembelajaran menggunakan papan interaktif digital. Muhammad Fiza menyampaikan laporannya.
23: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kecamatan Bengkalis akan menggelar 6 kegiatan dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-81 tahun 2026. Salah satunya lomba video pembelajaran menggunakan papan interaktif digital atau PID. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para guru untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru didorong meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi pendidikan. Ketua Panitia HUT PGRI ke-81 Kecamatan Bengkalis Surahman mengatakan, rangkaian kegiatan diharapkan dapat memperkuat kebersamaan sekaligus meningkatkan semangat pengabdian para guru dalam memajukan pendidikan.
24: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026, PGRI Kecamatan Bengkalis menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga besar PGRI dari seluruh ranting se-Kecamatan Bengkalis. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama, lomba video pembelajaran menggunakan papan interaktif digital. Yang kedua, lomba bola voli antar ranting se-Kecamatan Bengkalis. Yang ketiga, lomba senam massal. Yang keempat, goro massal di beberapa titik lokasi yang ditentukan oleh panitia. Yang kelima, pemberian penghargaan kepada guru purna bakti. Dan yang keenam, donor darah.
23: Melalui lomba video pembelajaran, guru diharapkan mampu menghadirkan proses belajar yang lebih interaktif, kreatif, dan menarik bagi peserta didik. Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, serta berharap seluruh rangkaian HUT PGRI ke-81 dapat menjadi momentum bagi para guru untuk terus berkarya dan meningkatkan profesionalisme. Kegiatan tersebut melibatkan keluarga besar PGRI dari seluruh ranting se-Kecamatan Bengkalis. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Bengkalis telah mengusulkan permintaan pelaksanaan untuk asesmen 3 jabatan tinggi pranatama yang masih di jabat pelaksana tugas. Lengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
25: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis terus mempercepat persiapan seleksi dan asesmen untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi pertama JPTP yang masih kosong. Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis Jamaluddin mengatakan pihaknya telah menyurati Badan Kepegawaian Negara BKN untuk mengusulkan pelaksanaan seleksi pengisian 4 JPTP tersebut. Usulan itu telah mendapatkan persetujuan dari BKN sehingga tahapan seleksi kini mulai dipersiapkan. Menurut Jamaluddin, BKPP saat ini masih menyusun format dan teknis pelaksanaan asesmen. Pihaknya menargetkan pengumuman seleksi dapat disampaikan kepada para pegawai dalam waktu dekat. Bahkan diupayakan sudah dapat dilaksanakan pada Oktober 2026 ini.
2: Sedang menyusun gap apa ini yang untuk diumumkan. Jadi seperti biasa sesuai dengan persyaratan, bahwasanya dari akademisi, kemudian dari pejabat provinsi dan juga dari apa internal pejabat kabupaten. Kemudian menyangkut juga ke ketersediaan waktu, gitu kan, disesuaikan waktunya dengan kesibukan masing-masing pansel. Gitu.
25: Sementara itu persiapan tim seleksi juga masih berlangsung. Tim tersebut nantinya akan dibentuk sesuai ketentuan dan melibatkan sejumlah unsur seperti akademisi, pejabat pemerintah Provinsi Riau, serta pejabat internal pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jamaluddin menjelaskan, terdapat 4 jabatan yang akan diisi melalui mekanisme seleksi JPTP. Keempatnya yakni Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, serta Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
0: RRI Padang kembali menyapa Anda. Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut memastikan produk bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang beredar di Sumatera Barat telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel oleh Laboratorium Lemigas Jakarta. Laporan Bobby Febrianda.
3: Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Farogi Andriani Sumampau kemarin mengatakan Pertamina telah melakukan pengujian sampel Pertalite dari sejumlah SPBU dan Integrated Terminal Teluk Kabung untuk diuji di Laboratorium Lemigas Jakarta. Berdasar hasil pengujian terhadap sampel yang telah diperiksa oleh Lemigas, produk Pertalite menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Migas. Farogi menyebut, selain pengujian sampel, Pertamina juga mulai menerima dan memverifikasi laporan konsumen sebagai tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat terkait kualitas Pertalite. Pertamina juga telah melakukan penanganan terhadap konsumen yang menyampaikan keluhan dan memenuhi proses verifikasi. Penanganan tersebut termasuk pemberian bentuk kepedulian kepada konsumen sesuai hasil pemeriksaan dan prosedur perusahaan.
4: Menindaklanjuti informasi dari masyarakat di Sumatera Barat, Pertamina Patraniaga telah melakukan serangkaian langkah mulai dari menerima dan memverifikasi laporan konsumen, melakukan pengecekan di SPBU hingga mengambil sampel produk Pertalite dari sejumlah SPBU dan di Integrated Terminal Teluk Kabung untuk kemudian dilakukan pengujian di Laboratorium Lemigas Jakarta. Berdasarkan hasil pengujian terhadap sampel yang telah diperiksa oleh Lemigas, produk Pertalite menunjukkan hasil sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Ditjen Migas.
3: Sementara itu, salah seorang konsumen, Endang, mengaku telah menerima penggantian biaya perbaikan kendaraannya dari Pertamina. Ia menyebut biaya perbaikan akibat kendala yang dialami telah mengisi Pertalite mencapai Rp1.015.000, meliputi pergantian saringan, komponen pompa bahan bakar, dan sejumlah komponen lainnya.
5: Dalam hal ini telah diganti sama pihak Pertamina biaya dari perbaikan kendaraan. Saya kemarin itu biaya perbaikan kendaraannya itu mencapai Rp1.015.000. Semuanya diganti saringan, minyak, pompa minyak diganti dan beberapa kecadang lain.
3: Endang menambahkan, proses pengajuan penggantian biaya dilakukan dengan melaporkan kejadian ke SPBU tempat terakhir mengisi BBM, disertai bukti transaksi, dokumen perbaikan kendaraan, serta video kondisi tangki dan komponen kendaraan saat diperiksa di bengkel. Bahkan saat ia menyampaikan laporan, sudah terdapat sejumlah konsumen lain yang juga mengadu. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG berpotensi menjadi pasar baru bagi hasil pertanian Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG lebih banyak dipenuhi dari petani dan kelompok tani lokal. Selengkapnya disampaikan reporter Widi Dwi Putri.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membuka peluang pasar baru bagi produk pertanian lokal di Sumatera Barat. Pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG dapat dipenuhi langsung dari petani sehingga rantai pasok lebih pendek dan manfaat ekonomi terasa lebih besar. Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat, Afni Wirman kepada RRI pagi tadi mengatakan, ketersediaan sejumlah komoditas pangan di daerah cukup untuk mendukung kebutuhan dapur MBG. Beras, bawang merah, dan cabai disebut memiliki produksi sulpros sehingga dapat menjadi sumber bahan pangan untuk program tersebut. Afni Wirman menilai perlu ada formulasi agar dapur MBG dapat mengambil bahan pangan langsung dari petani atau kelompok tani. Menurutnya, pola tersebut dapat memangkas rantai distribusi yang selama ini masih melibatkan agen sehingga harga yang diterima petani dapat lebih baik.
7: Antara pengelola MBG dengan pembudidaya-pembudidaya kita, menurut kami yang belum terkoneksi selama itu adalah koordinasinya. Kenapa? Karena kita melihat belum ada, kalau toh ada belum seberapa pengurus-pengurus MBG ini ngambil pasokannya atau ngambil bahannya itu betul-betul dari petani atau kelompok tani. Masih melalui, ya tanda petik ya, agen-agen. Jadi tentu ini yang perlu barangkali kita cari formulasinya, sehingga dapur-dapur MBG itu bisa mengambil bahan-bahan dari petani.
6: Sementara itu, Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Sumatera Barat, Agung Aditya Lingga mengatakan, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan mekanisme pasar melalui platform digital. Platform tersebut nantinya dapat menjadi sarana bagi petani untuk bergabung dan menawarkan bahan pangan yang dibutuhkan dapur MBG. Agung menjelaskan, selain melalui platform digital, terdapat rencana pemanfaatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KOPDES untuk menampung hasil produksi petani di wilayah sekitar. Produk yang terkumpul selanjutnya dapat disalurkan KOPDES kepada dapur-dapur MBG sesuai kebutuhan masing-masing.
8: Kalau saya lihat arahnya dari BGN tersebut, sekarang mereka sudah membuat market sendiri. Jadi itu tuh kita nanti tuh ada pembelian bahan baku tuh melalui website yang disiapkan oleh BGN, yang mana para petani tadi bisa bergabung ke dalam website tersebut. Ada namanya tuh nanti itu kemungkinan yang akan jalan tadi itu namanya KOPDES. KOPDES ini nanti itu menampung lah semua hasil petani-petani tersebut yang di sekitar KOPDES tersebut. Nah nanti KOPDES ini yang akan menjual lah bahan-bahan yang di dalam KOPDES tersebut ke dapur-dapur MBG.
6: Menurut Agung, petani perlu meningkatkan kualitas dan menyesuaikan produksi dengan spesifikasi bahan pangan yang dibutuhkan setiap dapur MBG. Ia menambahkan, pembenahan sistem pengadaan dan distribusi menjadi kunci agar program MBG memberikan manfaat lebih luas bagi sektor pertanian lokal. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: RRI Batam menutup berita Korwil hari ini. Penguatan rantai pasok dan pelayanan investasi menjadi bagian yang dibahas dalam Manufacturing Indonesia Series Batam Chapter 2026 seiring perkembangan industri manufaktur di Batam. Berikut laporan Renita Suharjana.
9: Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau Mustafa mengatakan pertumbuhan industri Batam perlu memberi dampak bagi wilayah lain di Kepulauan Riau. Kebutuhan industri di Batam dinilai dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha daerah untuk masuk dalam rantai pasok. Kadin juga mendorong konektivitas rantai pasok Batam dengan daerah sekitar dan kawasan ASEAN. Sementara BP Batam menekankan kepastian regulasi dan pelayanan investasi untuk mendukung pelaku usaha.
11: Batam membutuhkan berbagai kebutuhan pendukung, bahan baku, komponen, packaging, logistik, transportasi, maintenance, engineering, jasa profesional, teknologi, energi pangan, hingga tenaga kerja. Disitulah daerah-daerah di Kepri mempunyai peluang masuk ke dalam rantai dan nilai industri di Batam. Dengan demikian, kita tidak membangun satu pusat industri, tetapi membangun satu ekosistem regional.
9: Dari sisi investasi, Ali Jemi Francis, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, mengatakan pelayanan kepada investor menjadi salah satu perhatian dalam mendukung perkembangan industri. BP Batam juga membuka ruang komunikasi bagi pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam proses perizinan maupun investasi.
11: Presiden menginginkan kita lebih maju, agar Batam para investor datang itu karena satu, kita memberikan pelayanan regulasi yang pasti, seperti yang kedua, bagaimana kita memberikan pelayanan yang cepat. Dan yang ketiga, kita membangun trust, membangun persahabatan dengan teman-teman para investor.
9: BP Batam berharap keterhubungan antara pemerintah dan dunia usaha dapat memperkuat investasi sekaligus mendorong keterlibatan bisnis lokal dalam rantai pasok industri Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam kembali merilis perkembangan harga barang dan jasa pada September 2026. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan harga atau inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Informasi selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat inflasi Kota Batam pada September 2026 mencapai angka 3,65% secara tahunan atau year on years. Sementara itu, secara bulanan atau month-to-month, Batam mengalami inflasi sebesar 0,26%. Angka ini terjadi seiring kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 113,38 pada Agustus menjadi 113,67 pada September 2026. Secara kumulatif, sejak awal tahun hingga September atau year to date, inflasi Batam tercatat sebesar 1,79%. Secara nasional, BPS mencatat inflasi September 2026 sebesar 0,3% secara bulanan. Sementara inflasi tahunan nasional mencapai 3,28% dengan IHK sebesar 112,31. Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menjelaskan ringkasan inflasi Kota Batam pada September 2026.
12: Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,27%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain kangkung, cabai merah, dan cabai rawit. Penyumbang utama inflasi bulan September 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, beras, dan sigaret kretek mesin. Kelompok transportasi dengan andil 0,83%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah angkutan udara. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,54%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan.
10: Kenaikan harga pada September turut tercermin dari perkembangan berbagai kebutuhan masyarakat yang masuk dalam perhitungan IHK. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perubahan biaya hidup masyarakat. BPS menyebut, perkembangan inflasi menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan kestabilan harga kebutuhan sehari-hari. Data inflasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga serta mengendalikan tekanan inflasi di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.

Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputaran berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Dedi Putra dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pagi hari masih menyelimuti Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bintaris. Di sebuah rumah sederhana, aktivitas sudah dimulai sejak matahari belum begitu tinggi. Tangan Marzuki tampak sibuk mengaduk adonan bakso, sementara sang istri, Miss Niar, menyiapkan bumbu dan perlengkapan yang akan dibawa berjualan. Hari itu, tim kami berkesempatan menemui pasangan suami istri ini di kediamannya. Dari rumah inilah, setiap hari mereka memulai perjuangan mencari nafkah. Bakso yang dijual tidak didatangkan dari pabrik ataupun diproduksi dengan mesin modern. Seluruh proses masih dikerjakan secara manual, mulai dari mengolah adonan, membentuk bakso, menyiapkan bumbu, hingga menusukkannya ke tusuk sate. Menjelang siang, seluruh persiapan selesai. Kotak dagangan kemudian disusun rapi di atas sepeda motor yang telah dimodifikasi sebagai tempat membawa bakso bakar. Dan sore harinya, pasangan ini berangkat menuju Pantai Indah Selat Baru, lokasi yang sejak bertahun-tahun menjadi tempat mereka mencari rezeki. Di tengah ramainya wisatawan yang menikmati angin pantai, aroma bakso bakar mulai memenuhi udara. Dari sore hingga malam hari, atau sampai seluruh stok habis, Marzuki melayani para pembeli dengan ramah. Dalam sehari, sekitar 200 hingga 300 tusuk bakso mampu terjual, tergantung banyaknya pengunjung yang datang ke Pantai Indah Selat Baru. Usaha ini telah dijalani Marzuki sejak tahun 2013. Berikut penuturan Marzuki.
1: Awal mulai sendiri aja. Dari dulu kita itu modal 800 ribu. Untuk hari itu aku 2013 gilingnya di daerah paket C sana, paket B di Siak sana. Dulu. Tapi setelah itu terus pindah di Jalan Pertanian Bengkalis itu Gajah Mungkur. Yang gilingnya kalau buat gasonya sendiri lah. Kalau musim-musim ini ya bisa mencapai lah 5 kilo gitu.
2: Gak ada liburnya Pak Ju?
1: Gak ada liburnya kecuali sakit, kecuali ada halangan. Dari pagi kadang jam-jam 9 sudah mulai kalau waktu habis. Kalau bakso itu masih sisa itu dari jam 1 lah. Kita bergerak nanti kalau lain itu kita kadang-kadang ada kebun tuh, buja kebun. Kejualan 1.000.000. Kalau yang besar itu 1.500 telur puyuh isinya, itu 1.500 satu biji. Ini ayam aja, ada sapi karena mahal. Ayam ini pun macamnya tak ada turun-turunnya. Pelanggannya banyak, kalau di pantai itu pelanggannya dari Pekanbaru, dari Padang, dari Medan, dari Bukit Tinggi, dari Dumai, dari Siak Kecil, Siak Besarnya, Bengkalis khususnya. Nah, saat ini kalau pelanggan di pantai makin bertambah
2: ya.
1: Tapi kalau pesanan ini santai-santai saja.
2: Kewalahan nggak Pak Dek melayani pelanggan?
1: Ya, kalau di pantai memang kewalahan sekali kita. Kadang-kadang orang itu sampai tak sabar menunggu.
2: Apa nih Pak Dek tantangan Pak Dek jualan Pak?
1: Tantangannya berat sekali. Beratnya sekali, api baru hidup dia sudah pesan pun lama, jadi dia antri sampai lama-lama itu sampai muak, dia nunggu-nunggu tak bisa selesai. Itu tantangan berat. Kadang kita pun mau pikir seperti apa, kita maunya cepat, tapi kalau orang satu mana bisa cepat kan gitu.
0: Kesuksesan usaha kecil ini tentu tidak lepas dari peran sang istri. Miss Niar menjadi orang pertama yang membantu menyiapkan seluruh kebutuhan produksi setiap pagi. Mulai dari menyiapkan bahan, meracik bumbu, hingga memastikan seluruh perlengkapan siap dibawa ke lokasi berjualan. Di balik rutinitas itu, ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi. Saat hujan deras mengguyur atau banjir datang, mereka terpaksa tidak berjualan. Seluruh bahan yang telah dipersiapkan harus kembali disimpan di dalam lemari pendingin agar tetap layak digunakan. Perjalanan pulang pun terkadang menghadirkan cerita tersendiri. Ban sepeda motor yang bocor di tengah jalan pernah mereka alami saat membawa pulang peralatan dagangan. Meski demikian, semangat mereka tidak pernah surut. Berikut penuturan Miss Niar.
3: ya mempersiapkan bumbu untuk berangkat tuh, mempersiapkan yang dagangan untuk dibawa setiap hari. Dah tuh kalau udah selesai semua, suami pergi jualan, kita bergemas di rumah. Apabila dibutuhkan, kita ikut berjualan. Yang jualan sering suami, sama siapa? Anak. Kalau hari Minggu, anak bantu. Kalau hari lain, bapak selalu sendiri. Kalau bapak mau pagi, kita pagi jam 6. Siap-siap, masuk dalam tepung apa semua. Nanti bapak pergi giling, kita di rumah persiapkan untuk mencetaknya. Gitu. Nanti dia pulang, kita sudah masak, tolong cetak. Kita kadang isi tahu, dia cetak bakso. Selesai isi tahu, kita nolong cetak bakso. Setelah itu udah selesai, kita mencucuknya. Kalau ada yang pembantu datang, bisa bantu, ya bantu. Kalau tidak, kita sendiri. Kendalanya, tempat kita tidak tertutup karena tak ada modal. Kemudian kadang mau berangkat hujan, jadi tak berangkat. Kadang mau berangkat Honda ban bocor, tak jadi berangkat. Nah gitu. Tapi kadang alhamdulillah nama rezeki, ada orderan dari Pak Neng, itu yang khusus untuk bakso kuah dari Dumai. Kalau yang khusus bakso kuah ini, kita bagi orang yang pesan-pesan. Sebab kalau yang bakso kuah yang mau yang besar, bakso urat, itu cuma nerima pesanan. Kalau untuk harian enggak ada. Ya? Nah, biasa cuma bakso bakar. Sebab kalau di kampung, kalau untuk yang itu tak berapa jalan. Nah, orang kampung ini taunya bakso itu sama, kata dia. Tapi kalau orang yang udah tahu, dia pesan, harga pun kan berbeda. Kalau orang kampung istilahnya harga terjangkau.
0: Bagi Marzuki dan Misniar, setiap tusuk bakso yang terjual memiliki arti yang sangat besar. Sebagian hasil penjualan diputar kembali menjadi modal usaha agar produksi tetap berjalan. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari usaha sederhana yang dirintis sejak tahun 2013 ini pula, mereka mampu membiayai pendidikan anak hingga menempuh bangku kuliah. Sebuah kebanggaan yang lahir dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Dari dapur sederhana di Desa Berancah hingga ramainya Pantai Indah Selat Baru, perjalanan Marzuki dan Misniar mengajarkan bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Ia diraih melalui kerja keras sejak pagi, kesabaran menghadapi berbagai rintangan, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, sehabis sholat, Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qurannya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Quran tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da'ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tuma'nina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tuma'nina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesannya. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak, ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat,
Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur. Mungkin ketika mungkin memasakkan getah dalam tempatnya, dikasih tanah, dikasih batu, mereka bisa. Tapi kenapa orang tua kita dulu tak mau mencampurkan dengan batu atau tanah supaya getah itu menjadi berat? Karena orang tua kita dulu, dia punya ilmu sedikit, tapi mereka amalkan. Yang mereka cari itu keberkahan. Maka dulu kalaulah anak punya 15 orang, kelahi anak dalam rumah, orang tuanya hanya batuk sedikit saja, ahem katanya, wah baru batuk saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma 2 orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran. Karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada. Jadi yang pertama adalah, kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50.000. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2.000. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi, kalau ingin lapang rezeki, paliasir rahimau, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya. 400 ribu habis. Tapi emaknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau

para pendengar RRI dimanapun berada. Maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tidak bisa pulang telepon, tanya kabarnya. Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim daifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa sholat ke masjid berjamaah, tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau memuliakan tamu. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim, datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang mengambil pisau, kemudian menyembelih sapi, anak sapi yang agak besar badannya, disembelih, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita, ustaz sapi tak ada, bantai kambing, ustaz kambing tak ada, bantai ayam, ustaz ayam tak ada, bantailah roti gabin 7.000 rupiah, bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita memberikan keberkahan, setelah tamu pulang dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, pak minum Fanta pak, maaf pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak

dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak baginya.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silakan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna, dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul riha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Punten ya, yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah pak, seakua gelas pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aydiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini rusghun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamannya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawadha'a
kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama, bagaimana ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini? Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya? Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wada'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi, Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat, aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga, wamsahu biruusikum, wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala, basuh, tangan gosala, basuh, tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya, calik, duduk sini aja, lihat sini, ya, pilih, duduk di sini atau ngapus, nah sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Udah sini aja. Masaha. Sudah. Masaha
artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ibnu Hisham Al Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, terus jatuh durian. Anak durian lah ya, jangan duriannya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Durian teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek lek lek lek lek lek lek, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya,
Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak, suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih, tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang, tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waja'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih, ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi,
tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

korban. Kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah. Agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu. Yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

0: Ya, pendengar Pro 1, untuk selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan informasi-informasi terkini dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping tetap kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya, ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Market W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama. Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Keli, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Ihsan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemerawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asaling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi. Keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Sahan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk Angkatan Laut, tetapi juga untuk Angkatan Udara dan Angkatan Darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Rekoman Desari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu pas siapa, Pak?
20: Seskap.
21: Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasihin.
24: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
25: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih.
1: Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
2: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
3: butuh kesabaran.
2: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
3: Digoreskan
2: di ini di kain.
1: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
22: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
1: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
1: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
1: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
28: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada
17: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
17: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
5: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
17: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Rono masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Selamat malam dan selamat berjumpa lagi untuk Anda yang baru saja menyimak siaran kami hingga malam hari ini di edisi 3 Oktober tahun 2026. Kau berikan kepadaku. Baik, pendengar, selamat menikmati dengan malam bersama keluarga. Dan baru Anda saja menyelesaikan ibadah sholat fardu isya. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Marcelinho.
1: Cura! Cura! Cura! Hei, korang ni! Kecoh lah! Yang kena kecoh, kau ingat macam siapa? Macam pecah rumah? Ini menantu ke hantu ni?
2: Hantu tu! Kau macam hantu!
1: Dah lah, bisa kotot! Bini ramai! Dah! Naik atas, bincang lelok, masuk bilik! Masuk bilik, bincang lelok! Ni! Yang kau lipat dekat aku apa? Tu laki kau! Pergi kau laki kau! Mana dia teman? Teman bapa-bapa terlibat sekali. Ada. Ikut lagi kau tu.
0: Bagi sama rata. Bagi sama rasa. Macam. Ingat? Jangan bersilap.

Setiap orang pasti punya kelebihan tanpa harus ditonjolkan dengan kesombongan. Kesombongan pasti muaranya tidak jauh dari penyesalan. Takdirku, mini drama produksi LPP RRI Kendari.

0: Hey, kenapa kamu tidak bergabung sama teman-teman yang lain? Memangnya datang sendirian ya?
1: Nanti saja, saya masih malas. Lagi pula, yang sedang lulu masih belum banyak. Kan kurang ramai.
0: Ya, memang belum ramai. Tapi, kalau kamu tidak turun mau lulu, ya bagaimana mau ramai ceritanya? Coba kalau kamu ikut lulu, ditambah saya juga. Kan, ada dua orang tambahnya. Ayolah.
1: Kalau kamu sendiri, kenapa tidak ikut lulu?
0: Saya mau, tapi yang temani tidak ada. Bagaimana kalau saya temani kamu lulu? Kamu tidak keberatan kan?
1: Bagaimana, Di? Apa saya tidak mengganggu nantinya?
0: Mengganggu bagaimana? Saya sudah bilang kalau saya itu mencari teman untuk lulu sama-sama.
1: Tapi...
0: Saya tahu, kamu jangan ragu-ragu. Saya punya teman cewek. Sudah, ayolah, daripada bingung dan sendirian, ayo kita lulu.
2: Aduh, saya tidak sangka ternyata kamu pintar juga ya. Sampai-sampai kaki saya ini kamu injak-injak tadi. Kamu sebenarnya memang sering ikut acara seperti ini ya?
1: Bukan sering lagi. Ini kan daerah kelahiranku. Jadi otomatis hampir semua kesenian di sini saya bisa lakukan. Kamu yang lucu mengajak orang, padahal...
0: Wah, saya memang kurang jago lulu. Oh iya, jadi kamu asli daerah ini ya? Apa ya? Rasa-rasanya itu dari tadi kita belum kenalan. Padahal kita sudah dari tadi sama-sama lulu. Oh iya, saya Burhan. Tapi bukan burung hantu ya.
1: Siapa bilang kamu burung hantu? Oh iya, saya Tina. Kau dari mana kah? Maksudku, asalmu Burhan.
0: Oh, saya dari Raha. Habis kita mau lulu tadi, saya jadi tertarik untuk lebih menguasainya.
1: Memangnya kenapa? Kamu tertarik?
0: Ya, hitung-hitung untuk tambah permainan yang sudah saya tahu. Mungkin kamu kurang percaya ya. Bagaimana kalau saya memperagakan beberapa kesenian daerah dari asal saya?
1: Jangan-jangan kamu seperti tong kosong nyaring bunyinya.
0: Oh, jadi kamu ingin bukti? Coba lihat ini ya. Hap. Yap. Nah, ini tari Pakarena. Kalau ini set. Hap. Ini tari Tortor.
1: Sudah. Saya yakin dengan kemampuan kamu.
0: Nah, sudah percaya kan? Kamu pulang dengan siapa? Ini kayaknya sudah agak larut malam.
1: Sama teman-teman toh. Tapi kenapa mereka belum kelihatan? Saya juga gelisah. Pasti mamaku udah marah kalau saya pulang terlambat.
0: Tin, kalau kamu mau, nanti saya yang antar pulang. Ya, sekalian bisa lihat rumah kamu kan. Itu ya kalau kamu mau terima niat saya, gimana Tin?
1: Jangan Mi, nanti saya merepotkan kamu. Tapi daripada saya pulang larut, pasti dimarahi habis-habisan. Bagaimana Di, teman-temanku belum kelihatan biar satu orang. Biar Mi kita pulang sama-sama.

0: Mila? Kenapa sampai tengah malam kau baru pulang? Kau bilang hanya sebentar toh? Hah?
1: Ma, maaf Ma. Tadi rencananya begitu. Tapi Mama kan tahu sendiri kalau acara Lulu pasti lama.
0: Mama tahu. Tapi kau kan itu pengunjung, Jimila. Apa urusanmu harus pulang malam sampai larut begini? Kau tuh perempuan. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang akan susah? Mama toh? Hah? Kau harus selalu hati-hati karena kita ini sekarang tinggal berdua, Mila. Kamu sudah janji toh tidak akan mengecewakan Mama? Hah?
1: Ma, semua anak pasti tidak akan mengecewakan keluarga dan orang tuanya. Tapi kan hidup kita sudah ada yang mengatur, Ma.
0: Memang sudah ada yang mengatur hidup kita. Tapi bukan berarti kita tidak usah berhati-hati jalani hidup tak ini. Kita malas-malas bisa saja karena hidup ini kan sudah ada yang atur. Begitu toh, Mila? Hah?
1: Oh, sudah Mi dulu, saya mengantuk, Mi.
2: Ngomong-ngomong ya, apa? Kamu sudah sering ke pantai ini? Saya perhatikan kamu kayaknya sudah hafal sangat dengan tempat-tempat di sini.
1: Arkam, Arkam. Kan saya sudah bilang kalau saya asli daerah sini. Jadi sudah pasti Mi, saya tahu daerahku.
2: Saya lupa kalau kamu pernah mengatakan itu. Inikah yang dinamakan Kendari Beach? Sebenarnya apa ya? Saya tuh pernah lewat di sini tapi sudah lama sekali, kayaknya itu 5 tahun yang lalu. Dan dulu itu belum ramai seperti ini. Eh, kapan saya bisa ke rumah? Ya, sekalian bertemu sama ibumu. Kita kan sudah beberapa bulan pacaran dan ketemunya hanya di luar terus.
1: Sabar nah, nanti juga kau akan tinggal di rumahku kalau waktunya sudah tiba.
2: Ya, tapi sampai kapan saya harus terus menunggu?
1: Sampai saya yakin toh dengan ketulusan dan kuatnya cintamu.
2: Maksudnya, setelah sekian bulan kita bersama kamu masih belum percaya? Apakah saya harus bersimpu dan mencium kakimu sebagai buktinya? Baiklah, saya akan lakukan itu sekarang.
1: Jangan Miko lebay deh. Saya tahu jika kau serius, tapi saya mohon jangan Mi terburu-buru. Apalagi mau ketemu mamaku. Mamaku itu orangnya pilih-pilih, Arkam. Juga cepat marah. Maaf nah, saya bukan bermaksud menghalangi niat baikmu.
2: Tidak apa-apa. Tapi kita tidak ingin terus-terusan dalam ketidakpastian. Apapun keputusan ibumu, saya harus terima itu. Saya anggap itu sudah sebagai resiko bagi saya karena saya suka sama kamu. Sekarang tinggal ketegasanmu.
1: Terserah Mikau Arkam kalau itu maumu. Saya tunggu Pale.

0: Selamat malam, Bu. Tina Mila, ada, Bu?
1: Selamat malam. Siapa ya? Rasa-rasanya saya belum kenal. Terus ada keperluan apa ya ke sini?
0: Maaf, Bu. Nama saya Arkam. Saya temannya Tina Mila. Kami baru beberapa bulan kenal dan saya bermaksud ingin mengenal keluarga ini. Sekali lagi, saya minta maaf, Bu.
2: Arkam? Maaf, saya lagi bersih-bersih di belakang. Ini Arkam, Ma, yang saya ceritakan beberapa hari lalu.
1: Oh, ini orangnya. Kenapa kau tidak bilang kalau dia mau ke sini?
0: Tidak usah repot-repot, Bu. Saya hanya sebentar mampir. Ya, sekalian ingin mengetahui keadaan Tina Mila karena beberapa hari ini tidak ada kabarnya, Bu.
1: Hebat sekali. Setiap hari harus dapat kabar dari Mila. Berarti ada hubungan serius dengan anak saya, ya?
2: Ma, selama ini saya sengaja tidak ceritakan hubunganku dengan Arkam.
1: Terus? Maksudmu mau main rahasia-rahasia apa? Kamu pikir dengan surprise dan ibu akan setuju? Tidak. Mila, kamu masuk. Masuk, saya bilang. Pantas selama ini kau sering keluar, ternyata ini ya.
0: Bisa saya bicara, Bu?
1: Hei, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu sudah bercermin? Pantas tidak kau bersama dengan anak saya? Heh, saya kasih tahu ya, kau itu harus tahu Mila itu siapa, anaknya siapa, turunannya siapa. Baru kau bisa banding-bandingkan dengan dirimu, pas atau tidak cocok. Enak saja pacaran dengan anakku. Mulai detik ini kau putus dengan Mila. Mila itu sudah punya calon yang pantas untuknya. Mengerti?

0: Apa kau sudah lupa dengan kata-katanya Mama? Hah? Mau kemana lagi kau buru-buru mau keluar, Mila?
1: Ma, saya hanya...
0: Hanya ketemu Arkam? Kalau kau ketemu dia, Mama tidak akan memaafkan kamu. Mama sudah persiapkan semua masa depanmu, termasuk pendamping hidupmu, Mila. Daripada Arkam yang tidak jelas asal-usulnya itu, hah?
1: Kenapa Mama bisa tuduh Arkam begitu? Dan sekarang Mama ingin memasung kebebasanku, termasuk orang yang akan mendampingi hidupku. Apa Mama bisa jamin kalau orang yang Mama pilih bisa membuat saya bahagia?
0: Kau tahu apa, Mila? Mamamu ini sudah lebih tahu tentang dunia ini, hah?
1: Saya tidak sangka Mama terlalu jauh mencampuri hidupku. Kenapa Mama tidak kasih kebebasan untuk saya? Kenapa semua keinginan Mama menjadi aturan untuk saya?
0: Mila! Kau sudah merasa hebat ya dari Mamamu, hah? Kau sudah berani melawan sekarang. Kalau Mama bilang ya, ya kau harus ikut. Ya kalau saya bilang tidak, ya tidak.
1: Ya, kalau keinginan Mama sama dengan pikiranku. Tapi kalau berbeda, apa saya harus membohongi diriku, hatiku, supaya Mama senang? Tidak bisa begitu, Ma.
0: Mila! Mamamu sendiri kamu semprot dengan kata-katamu. Apa kamu lupa? Siapa yang melahirkan dan membesarkan kamu, Mila? Saya, saya. Inikah caramu membalasnya? Hah?
1: Aduh, kepalaku. Aduh, sakit.

0: Arkam, maaf, saya terlambat datang, nah. Begini, saya kemarin dulu bertengkar dengan mamaku gara-gara tidak merestui hubungan kita. Ada apa kira-kira dengan mamaku, Di?
1: Mungkin ibumu punya alasan prinsip sekali sehingga saya tidak diharapkan hadir di tengah keluargamu. Atau ada peristiwa masa lalu yang membuat trauma ibumu yang mungkin ada kaitannya juga dengan saya.
0: Tidak mungkin karena alasan itu. Kau kan baru ketemu sama mamaku. Mana dia tahu tentang kamu? Aduh, kepala aku sakit.
1: Hah? Kenapa? Kamu kenapa? Tapi kamu kelihatan pucat sekali. Kamu sedang sakit. Kamu sakit apa, Mil? Mila, sadar, Mil.
2: Oh tidak. Saya harus segera menolongnya.
3: Dasar kau memang kurang ajar ya. Terbukti sekarang. Kau apakan Mila anakku? Bilang cepat. Kau sudah apakan Mila, dasar tidak bermoral, ha?
1: Bu, sabar, Bu. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu, sama Mila.
3: Alah, nyata-nyatanya sudah tertangkap basah, masih mau kau juga mengelak. Untung saya datang, kalau tidak kau kasih hancur anakku dan bikin aib sama keluargaku, ha?

0: stop. Hey, kau mau kemana?
1: Rencana saya mau ke rumah ibu.
0: Tidak usah. Saya sudah sangka kau sudah guna-guna anakku sampai dia sakit dan menderita. Sekarang kau puas kan? Saya tidak akan biarkan kamu bebas, ha?
1: Ibu bicara apa? Saya tidak mengerti, Bu. Saya apakan anak ibu? Kalau sekarang dia sakit, ya bisa jadi itu karena perbuatan ibu sendiri. Tolong, Bu, saya ini sebenarnya mencintai anak ibu dan saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang begitu, Bu.
0: Saya tidak menyuruh kau mencintai anakku. Dan kau sudah salah besar menaruh perasaan sama anakku. Apa kau tidak sadar siapa kamu? Punya harta atau tidak? Dari keluarga baik-baik atau tidak? Kau bisa beli cermin tidak?
1: Baik. Baiklah, Bu. Mulai detik ini, Bu, Mila tidak akan ada dalam kehidupan. Ibu, asal ibu tahu, ibu sudah terlalu menghina saya. Saya sadar, saya tidak punya apa-apa dan tidak pantas serta tidak sama status dengan ibu. Tapi apakah itu yang menjadi jurang antara saya dan Mila? Ibu sudah membuat hati saya sakit. Baiklah, semua ibu ukur dengan harta tanpa menghargai perasaan orang.
0: Makanya, jadi orang jangan seperti pungguk merindukan bulan.
1: Bu, asal ibu tahu, saya menyesal telah mencintai anak ibu. Ketulusan dan kebaikan hati saya harus berakhir dengan kepahitan seperti ini. Ini menjadi lebaran hitam bagi saya. Saya minta maaf, Bu, atas segala kelancangan saya ini. Dan sampaikan salam saya untuk Mila. Semoga dia bahagia dalam hidupnya.
2: Hidup kita hanya sementara. Jadikanlah dirimu bermanfaat untuk sesama, tanpa membeda-bedakan menurut penilaian kita. Demikianlah mini drama Takdirku. Naskah karya ditulis oleh Bram Perdana. Dimainkan oleh Teater Angkasa dengan para pemain Bayu sebagai Arkam, Farah sebagai Mila, dan Feni Ramawati sebagai Ibu. Teknik rekaman dan ilustrasi musik dikerjakan oleh Madin, narator Nadia, sutradara Madiani Mesman.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan kan gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Pak.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
1: Aisyah Raugut Kalifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, nopak karya balik.
6: Oras doan, moha kabar muna.
7: Puha barakan rakan mandung.
8: Madama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasaran totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: baru pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Oke.
1: Oh, kau isap rokok lagi.
0: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
0: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
0: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
0: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong, Beb. Daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun, Beb. Kamu lahap banget. Udah habis aja.
4: Iya nih, Beb.
3: Loh. Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
3: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: karena nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu?
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina!
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Malili adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Malili terletak sekitar 565 km dari kota Makassar. Menurut sejarahnya, Malili dahulu adalah tempat bertemunya suku asli Padoe, penduduk Luwu Timur yang disegani Datu Luwu. Populasi dari suku Padoe di Luwu Timur menyebar di antaranya di daerah Kawata, Malili, Mangkutana, Sorowako, Matompi, dan desa-desa sepanjang sungai Cerekang Malili. Legenda suku Padoe atau di kampung Cerekang bermula dari Tomanurung dari Saweri Gading sebagai cikal bakal manusia di dunia sekarang. Berkembang sebuah pemahaman di Cerekang bahwa semua umat manusia dari berbagai ras dipercaya berasal dari Saweri Gading, di mana berkewajiban menjaga kelestariannya baik sumber hidup maupun tempat yang diyakini asal mula sumber kebutuhan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Timur, Hamris, mengatakan bahwa kekayaan budaya Kabupaten Luwu Timur dapat disaksikan baik berupa peninggalan sejarah, yakni benda-benda pusaka dari sejarah kedatuan Luwu maupun tradisi yang dianut masyarakat lokal. Keberadaan dari suku Padoe yang berdiam di sepanjang sungai Cerekang menjadi salah satu komunitas masyarakat adat yang masih terjaga kelestariannya. Lebih dikenal dengan sebutan masyarakat Cerekang, mereka berdiam di dalam hutan. Sistem kepercayaan mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagaimana yang tertuang dalam ajaran Islam. Namun di sisi lain, kepercayaan terhadap tempat-tempat dan benda tertentu dihuni oleh kekuatan gaib, terutama tempat yang dianggap keramat, masih sangat kental. Kepercayaan tersebut dapat dilihat dari upacara-upacara yang dilakukan selalu dimediasi dengan benda yang dikeramatkan dan di tempat yang dihormati seperti rumah adat atau rumah puak. Ritual dilaksanakan di dalam hutan adat. Menurut Hamris, sampai saat ini kehidupan masyarakat Cerekang masih terpelihara sebagai warisan budaya masyarakat lokal. Keberadaan dari komunitas masyarakat adat ini sangat membantu dalam mengkonservasi hutan-hutan adat, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat yang masih dilestarikan.
1: Nah, sampai hari ini, way of life atau kebiasaan hidup masyarakat di sana itu masih terpelihara dengan baik, dan malah itu menjadi salah satu lokal genius atau kearifan lokal yang kelihatannya sangat membantu bagaimana mengeservasi hutan-hutan adat, hutan-hutan yang ada di sekitar desa itu sampai hari ini masih sangat terjaga dengan baik. Termasuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tercermin dalam misalnya upacara penguburan masyarakat atau seseorang, walaupun secara umum 100% warga Cerekang itu Islam. Tetapi pada saat ada orang yang meninggal, prosesi ke apa penguburannya itu memperlihatkan karakteristik yang berbeda.
0: Bagi masyarakat adat Cerekang, hutan juga merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. Sedangkan sungai Cerekang merupakan sumber air rumah tangga untuk keperluan umum, memasak, mencuci, dan mandi. Hutan keramat merupakan tempat ritual adat yang penting bagi masyarakat Cerekang. Ada dua ritual yang dilaksanakan di hutan keramat, yaitu Mapendre Ota dan Mapasolangang Buaya. Mapendre Ota diadakan jika ada orang yang ingin mapalempe satinja atau melepas nazar cita-cita. Sedangkan ritual Mapasolangang Buaya diadakan setahun sekali untuk doa keselamatan bagi masyarakat Cerekang.
1: Setiap hari di dalam kawasan Cerekang itu ada disebut hutan, kalau mereka sebut hutan adat, tetapi orang luar menyebutnya hutan larangan. Tidak semua orang bisa masuk ke situ, kecuali yang turunan langsungnya orang Cerekang. Dan sampai hari ini, itu masih terjaga dengan baik. mulai dari pesisir pantainya sampai ke pegunungannya mereka jaga. Apalagi sekarang ini hadir yang namanya ada satu lembaga yang dibuat oleh generasi muda di sana, namanya Wijato Cerekan WTC, itu yang sangat aktif melakukan pendataan, kemudian melakukan inventarisir hutan-hutan budaya yang menjadi kawasan adatnya orang Cerekan. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yeah, di dalam struktur kelembagaan sebenarnya orang Cerekan atau adat Cerekan itu dipimpin oleh yang namanya puas. Tua itu tidak dipilih berdasarkan garis keturunan. Dia tidak dipilih berdasarkan karena dia jabatannya, bukan. Dia dipilih berdasarkan petunjuk yang turun kepada pemangku adat yang ada di sana. Nah, kebetulan saja buat Cerekan yang terakhir ini baru-baru meninggal, mungkin ada 1 tahun yang lalu, itu belum ada gantinya sampai sekarang. Dan buat Cerekan yang terakhir itu seorang wanita yang sempat beberapa kali saya temui beliau di rumahnya, itu sempat menceritakan separuh dari kisah yang ada di naskah yang kalau kita pernah dengar di kisah Ilagaligo itu, dia hafal di luar kepala itu naskah-naskah itu.
0: Pengelolaan hutan adat Cerekan dilakukan oleh pemangku adat secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hutan biasa atau pangale dan hutan adat atau pangale adat Tomatoa. Hutan biasa boleh dilakukan dan dimanfaatkan hasil hutannya, baik itu kayu maupun bukan kayu. Sedangkan pangale adat Tomatoa atau hutan keramat sama sekali tidak boleh diganggu karena mengandung nilai sejarah orang yang dimuliakan oleh masyarakat Cerekan seperti Saweri Gading dan Batara Guru. Kehidupan masyarakat adat Cerekan diakui cukup eksklusif, unik. Ini terlihat dari syarat ketika memasuki kawasan tersebut yang disyaratkan harus memakai sarung dan tidak diperbolehkan memakai topi. Menuju kawasan hutan keramat pun diharuskan memakai perahu. Meski cukup tertutup dengan lingkungan masyarakat luar hutan, namun upaya pemerintah daerah setempat Kabupaten Luwu Timur tetap memberikan perhatian terhadap kehidupan dari komunitas masyarakat adat Cerekan.
1: Kalau selama ini kelihatannya memang hubungan kita dengan kebetulan kalau mau dicari garis-garis keturunan nenek, saya juga ada di sana, Bu. Sehingga saya dengan keluarga-keluarga yang ada di Cerekan itu tidak terlalu sulit dalam berkomunikasi. Pemerintah daerah tahun ini berupaya 3 tahun yang lalu, dan semenjak kabupaten ini berdiri sudah mulai memang membantu melakukan sesuatu di kawasan adat Cerekan itu. Walaupun misalnya ada rencana pembuatan rumah adat, itu sampai hari ini belum selesai, tetapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau mulai tahun ini kita berupaya lagi untuk merevitalisasi sehingga bisa selesai pada waktunya. Kemudian di tahun ini juga insya Allah mudah-mudahan kita di Kampung Masyarakat Perubahan, kita akan membantu masyarakat di sana berupa perahu atau kapal untuk dipakai upacara ritual. Karena selama ini pada saat acara-acara tertentu pasti ada mereka menggunakan kapal atau perahu yang digunakan oleh sekelompok orang, mungkin sampai 50 orang di atas perahu, sehingga memerlukan memang perahu khusus. Insya Allah paling lambat 2018 kita rencana menghibahkan perahu untuk dipakai sebagai acara khusus ini.
0: Dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di Tanah Luwu, pemerintah daerah setempat melakukan upaya inventarisasi semua benda-benda cagar budaya dengan melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Badan Arkeologi Nasional Makassar, dan Balai Peninggalan Sejarah Purbakala Makassar, Sulawesi Selatan.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita bah.
1: Iya mak, nantilah.
2: Ngapa Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung bah ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin, ah anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah mak, banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nu fa be'e-be'e eta banosa sihasara teuduh.
3: Ya bias tu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
0: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Wah, ya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
9: Dek, di mana?
8: Bangun, udah siang.
9: Ya, bentar ah, kapan jemput aku?
8: Sekarang ya.
9: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
8: Ya, telat lagi gue.
9: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan anda.
1: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang nih. Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Ah, iyo kak.
2: Iyo.
1: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek Ndara Gatut kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Upacara larung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus, nah gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Bulan ma.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka

tetapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

Selamat malam mendengar, usai sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026. Kami akan kembali jumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam mendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1.

suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah di hari ini, pendengar Minggu 4 Oktober 2026, RRI Bengkalis kembali mengudara dan hadir bersama saya Maimuna Ismail. Ya, pendengar, kami ucapkan untuk Anda pendengar selamat melaksanakan sholat fardu subuh yang sudah masuk untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Semoga amal ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maimuna Ismail menemani Anda pendengar dan mengawali kebersamaan suara di pagi hari ini, pengajian ayat suci Al-Qur'an kami hadirkan untuk Anda pendengar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa.

Umatku, umatku, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: RRI

Bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis ya, selama mengawali aktivitas anak penyiar dan juga yang sudah melaksanakan sholat subuh, semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari amal ibadah yang dilaksanakan penyiar. Manfaatkan waktu saja, tidak hanya melaksanakan ibadah wajib tapi juga sunnah seperti membaca Quran, zikir dan lain sebagainya, yang tentunya kita harapkan adalah keberkahan.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang

lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro Satu RR Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi kerjasama RRI Pro Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, dan kita tentunya sudah bersama narasumber, ada Ustadz Dr. Haji Hasyim S.Pd., MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini ya Ustaz.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik. Baik, pendengar, sebelum kita masuk dalam tema kita di pagi hari ini tentang santun dan baik bertutur kata dalam pergaulan, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi ini. Mungkin ada sesuatu yang ingin Anda pertanyakan terkait dengan tema kita di 0761245 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399. Dan juga Mutiara Pagi ini di relay Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga di relay oleh RRI SP Bengkalis. Baik Ustadz, memulai perbincangan kita, obrolan di pagi hari ini, tausiah singkat kita Ustadz tentang santun dan baik bertutur kata dalam pergaulan. Silakan Ustadz untuk pengantarnya di pagi ini Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu, para pendengar yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang cukup banyak memberikan nikmat dalam kehidupan kita hingga kita tak bisa menghitungnya. Nikmat itu harus kita syukuri agar Allah menambahnya. Dan bagi orang yang tak mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Para pendengar yang kami cintai, dalam waktu yang dibatasi ini, materi dialog kita pada pagi ini bertutur kata yang baik atau berkata yang baik dalam pergaulan. Lidah, mulut, bisa banyak kawan dan bisa banyak lawan. Kapan orang mulut ini, orang banyak tak suka dengan kita, akhirnya dia menjadi lawan kita? Itu apabila kita dalam pergaulan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tidak santun dalam bertutur kata. Kapan pula orang senang bergaul dengan kita? Apabila kita bertutur kata yang baik atau bertutur kata yang benar. Islam menuntun kita. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kalau Nabi memanggil istrinya Aisyah, itu dia panggil kadang-kadang dengan kalimat Ya Khumaira, hai orang kemerah-merahan. Dia cantik, kulitnya cantik. Dia panggil dengan bahasa Ya Khumaira. Ini kata-kata menurutnya menyenangkan hati istrinya. Sedangkan istrinya itu, semua istrinya memanggil Rasulullah, bukan ya ada panggilannya Muhammad, tapi yang kebanyakannya mereka biasakan adalah Ya Rasulullah, ai utusan Allah. Begitu juga dalam pergaulan kita, bertutur kata yang baiklah. Jangan kita memberikan perkataan yang melukai hati orang lain dalam pergaulan. Dimulai dari rumah tangga, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, orang tua kepada anak. Tapi ada pula sebahagian dalam kehidupan berumah tangga,

0: suami memanggil istri, yaitu memakai kata ibu atau ummi. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, jangan si orang suami memanggil istrinya menyerupai si orang ibu, dan jangan pula si orang ibu menyerupai si orang memanggil suaminya si orang bapak. Bagaimana dengan masa pendidikan anak? Tu abina, tu umina. Mendidik anak, ya silakan sajalah. Tapi kadang-kadang anak sudah berdewasa, cucu sudah banyak, lalu dia panggil abi, tadi ada orang datang. Panggilan istri kepada suami, ummi, apakah ummi sudah masak? Panggilan suami kepada istri, ya memang itu baik, tutur kata yang menyenangkan mungkin, tapi hendaklah kita memberi contoh yang baik, yaitu dan Nabi memberikan contoh yang baik dalam kehidupan rumah tangga, yaitu ya Rasulullah, ya Khumairah. Oleh karena itu, siapakah orang-orang yang mau dalam pergaulannya bertutur kata yang baik? Kalau begitu jawab pertanyaannya, jawabannya hanyalah orang-orang beriman. Bertutur kata yang baik tuntunan Islam kepada kita, dan itu dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bila bertutur kata, banyak orang senang dengannya, dan beliau dalam bertutur kata senang kawan, bahkan senang lawan. Lawan pun yang bermusuhan, yang tak suka, yang menolak ajarannya, dakwanya, akhirnya simpati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam pergaulan kita sehari-hari, kadang-kadang muncul emosi kita, anjing kamu, ya berlindunglah kita kepada Allah. Apalagi dilakukan kata-kata yang tak baik itu oleh si orang guru terhadap anak-anaknya. Orang beriman itu tutur katanya itu bagus. Wasmu yantahi ila lisani wasamartuhu sidukul maqal. Cabang iman yang tumbuh pada lidahnya, dia berkata yang benar, yang baik, senang. Apalagi kami sebagai misalnya juru dakwah ini, atas mimbar menceritakan, memberikan contoh pribadi keburukan seseorang, itu juga kalau kedengaran oleh yang bersangkutan, tentu dia akan tak senang dengan kita. Hendaklah kita dalam pergaulan ini bertutur kata yang baik, apalagi dalam kehidupan masyarakat, yaitu seorang pemimpin terhadap masyarakatnya, rakyatnya, dan rakyat terhadap pemimpinnya. Kita akan dianjurkan oleh agama kita saling hargai menghargai, hormat menghormat. Untuk berkembangnya materi ini, bagaimana pendapat dari para pendengar? Kita buka tanya jawab agar materi ini kita dengar bagaimana pada hari ini. Kita lihat dalam pergaulan, apakah sudah banyak yang tidak dengan tuntunan agama, atau sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari rumah tangga sampai dalam bermasyarakat. Sementara demikian uraiannya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik pendengar, itu tadi uraian singkat ya untuk pengantar di pagi hari ini. Silakan kami membuka line telepon bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita tentang tema kita di pagi hari ini, 24595. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Pranoto.
2: Iya, selamat pagi Ocu Amin.
3: Yo.
2: Iya, baik. Ocu, apa yang ingin ditanyakan Ocu?
3: Ya, makasih Mas Pranoto. Ini radio Jakarta Kali Store ini.
2: Iya, baik.
3: Assalamualaikum Mas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Amin kayaknya. Enggak Buya, ada Ustaz. Ini murid biasa aja bertanya karena enggak ada ilmu yang nanya, ya kan. Ini Ustaz, ada ibu berkelahi dengan anak laki-lakinya. Ini siapa yang mulai saya pun tidak tahu juga, ya kan? Tapi yang jelas kedengaran. Aku juga tidak begitu perhatiin dari mana, entah sebelah utara, entah selatan, entah timur. Jelas ada dengar ibu mengatakan kepada anaknya, kamu anjing katanya. Lalu anaknya mengatakan, aku lahir darimu, berarti dirimu tidak jauh beda dengan aku katanya. Ya bilang, ya berarti dirimu induk anjing. Nah, sampai gitu sekali Ustaz. Ini hal yang semacam ini, siapa yang salah nih Ustaz? Masa anak ibu mengatakan anaknya anjing? Karena anak ini tahu, dia lahir dari dia. Maaf cakap ini, dari dia lahirnya. Jadi anak ini membalas, ya aku lahir darimu katanya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ada pemimpin yang mengatakan begini kepada masyarakatnya, kalian kalau melakukan lagi sesuatu yang membuat onar di masyarakat, saya tidak bertanggung jawab katanya. Masa pemimpin mengatakan tidak bertanggung jawab? Kalaupun itu dikatakan, seharusnya tidak di depan umum. Hanya bisa mungkin dikatakan di depan seorang pribadi. Cuma yang tidak enaknya, seorang pemimpin mengatakan saya tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab ini yang saya penggal Ustaz, kata-katanya tidak enak. Ya itu aja Ustaz, mohon yang mana dipertimbangkan lah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar Ustaz. Dua pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa langsung dijawab Ustaz.
4: Iya. Pertanyaan kedua dulu.
2: Pertanyaan kedua, baik.
4: Tak bertanggung jawab. Memang seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Tanggungjawabnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi itu benar. Tapi kalau di luar dari kebenaran, ya dia lepas tangan, saya tidak bertanggung jawab. Ini boleh positif pandangan kita, boleh juga negatif. Tapi kalau ada sesuatu yang benar, lalu dia katakan saya tidak bertanggung jawab, benar tugas kita seorang pemimpin itu meluruskan, menjelaskan, membawa ke jalan yang benar. Pendapat saya begitu dari pertanyaan Buya Amin tadi. Ya kembali lagi kepada pokok masalahnya. Kalau memang benar itu hal-hal yang bertentangan dengan agama, dia tidak bertanggung jawab, nah, memang tidak bagus, tidak baik. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Bagaimana solusinya oleh dia agar masyarakat tidak berbuat? Ya dijelaskan, disampaikan yang benar itu. Tapi kalau jelas itu sudah kita sampaikan, atau berbuat masyarakat, itu tanggung jawabnya kepada Allah, bukan tanggung jawabnya seorang pemimpin. Saya tidak bertanggung jawab lagi, yang benar itu dia sampaikan walaupun pahit. Nih, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini seperti kata-kata anjing. Kan sudah jelas, jelas sekali. Anjing kata orang tua, ya saya lahir darimu, pakaimu. Seorang ibu, sama bahasanya dengan sebaya, sama besar. Ini kan, ya makanya ada peribahasa,
0: bukan prajurit yang bodoh, tapi komandan yang tolol. Yang memulai emosional itu dari ibu, dari kata-kata orang tua. Coba berkata yang baik, berikan contoh-contoh yang baik. Tidak akan muncul emosi seperti itu. Apalagi galak mulutnya, monyet kamu. No, anak kita menjadi monyet. Kata-kata itu tuh bisa menjadi doa juga. Makanya hendaklah kita bertutur kata yang baik, santun dalam berbicara. Kalau sudah bertutur kata yang baik, santun dalam pergaulan, dalam berbicara, dalam pergaulan, inilah mulut. Dengan mulut tadi di awal surah kita jelaskan, yaitu bisa banyak kawan dan bisa banyak lawan.
2: Baik.
0: Kembali kepada kita, agama menuntun, hendaklah kita bertutur kata yang baik.
2: Baik.
0: Itulah Ustaz. Dalam kehidupan rumah tangga Nabi itu, dia merasakan kehidupan rumah tangganya baiti jannati, termasuk dari segi bertutur kata dalam keluarga.
2: Baik, Ustaz.
0: Istrinya memanggil suaminya, ya Rasulullah.

0: dimulai dari kehidupan rumah tangga, berjiran tetangga, bermasyarakat.
1: Baik. Baik, Ustaz, kita buka.
0: Kadang-kadang kita lupa kena tak mampu mengendalikan emosional kita. Lupa sehingga keluarlah yaitu bahasa-bahasa yang tidak baik.
1: Baik. Kita buka sesi pertanyaan lagi, Ustaz, ya.
0: Suami sendiri lebih dari anak-anak lagi bahasa keluar.
1: Baik, Ustaz.
0: Sehingga berbalas pula anak lebih dari tinggi nada orang tua kepada anaknya, tinggi pula dengan bahasa yang tidak baik.
1: Baik, Ustaz.
0: Tidak santun. Tidak lagi saling hargai, menghargai.
1: Baik.
0: Saya kira mungkin pertanyaan dari Buya Amin tadi itu.
1: Baik.
0: Silakan nanti Buya Amin kalau ada yang kurang ya untuk kita lanjutkan dialog ini.
1: Baik. Kita buka sesi pertanyaan kembali, Ustaz, ya.
0: Ya.
1: Ya, baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung. Silakan dicoba kembali mendengar di 0761245 untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita di pagi hari ini, ya, terkait dengan santun dan juga baik bertutur kata dalam pergaulan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, sehat sama Pak apa nih?
1: Ini dengan Pranoto.
2: Pak, mudah-mudahan sihat-sihat, panjang umur, mudah rezeki sampai ke anak cucu. Begitu juga Pak Ustaz. Pak Ustaz,
1: amin.
2: Panjang umur, mudah rezeki, sihat-sihat, panjang umur, tetapkan iman. Pak amin. Ustaz, bertanya Pak Ustaz Sulaimi Bengkalis.
1: Ya, silakan Pak Sulaimi.
2: Tanya Ustaz, ya, lanjut. Tadi Pak Ustaz, salah satu mak cakap Ustaz,

0: atau kanan ke kiri. Tak mau dia rusak. Kemudian yang rusak, kata rusak tadi itu kata yang bagus. Kemudian masyarakat, saya anak buah, pimpinan saya, saya anak buah, kata orang Melayu, angkat telur, angkat lampah, angkat lampah sama pimpinan. Dia dekat pimpinan, bagus Ustaz, katanya bagus, lembut. Tapi ada maunya Ustaz, ada maunya. Itu banyak mana Ustaz, niatnya tak bagus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis, Ustaz, mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz.
2: Ya, kalau kita kembali ya kepada contoh pribadi panutan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau apabila bertutur kata senang orang, sehingga orang pemuda pemuka kafir Quraisy itu tunduk kepadanya, simpati dengan. Nah, jadi ini kan contoh ini dalam kehidupan kita ini. Begitu juga

kesannya dalam bertutur kata ini kembali kepada hati kita. Kadang-kadang kita memandang dari luar, ini tidak banyak pula dugaan buruk sangka kita. Angkat tenornya, beginilah. Kalau memanggil kalimat misalnya Ustaz, Buya, Kiai, itu tradisi kita di ini. Bagus, didengar. Tidak ada orang lain tidak senang. Apa gimana dia tidak seorang Ustaz, tapi dia orangnya berakhlak dilihat. Lalu kita panggil Kiai. Dia tidak tahu agama, mungkin baca Quran tidak bisa, kita panggil Kiai. Panggilan itu doa. Bila panggilan yang baik, mudah-mudahan doa dikabul.

0: Allah, ia menjadi orang yang baik. Banyak juga di antara kita umat Islam ini lah tua dia baru belajar agama, baru dia punya semangat belajar ilmu agama. Sudah dia mampu carinya seorang guru les dia di rumah tentang ilmu agama. Ada juga dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itulah jangan kita kembali ke pokok pertanyaan kita berburuk sangka. Apakah benar dia angkat telur dalam hatinya atau cuma pandangan kita saja? Kita agama kan menuntun kita agar kita berbaik sangka.
1: Baik,
0: kalau ada maunya memang nantilah Allah yang lebih tahu. Tapi apabila kita berpikir kata-kata banyak dalam kehidupan, orang senang, akhirnya orang begitu senang meminta kita ada waktu yang kosong.
1: Baik,
0: bantu saya dalam menyelenggarakan mengelola usaha ini, akan dibukakan peluang rezeki untuk bekerja bersamanya. Itu karena tutur kata.
1: Baik.
0: Bertutur kata santun, senang kawan, senang lawan, itu akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita ini.
1: Baik.
0: Saya kira itu jawaban saya dari Pak, dari pertanyaan Pak Sohaimi.
1: Baik, terima
0: dari
1: kasih. Terima kasih Ustaz. Mungkin sebagai pertanyaan penutup Ustaz, ke pesan untuk para pendengar nih untuk mulai membiasakan diri menjadi pribadi yang lebih santun dalam berbicara dan juga kebiasaan sederhana yang bisa langsung kita praktikkan mulai hari ini, Ustaz, silakan.
0: Ya, bagi masyarakat Islam yang kental dengan kemelayuannya, dengan Islamnya, marilah kita bersama-sama biasakan dalam pergaulan bertutur kata yang baik, benar, senang kawan, dan senang lawan. Dan pelihara lagi juga dari perkataan yang tidak benar, baik terhadap sesama, apalagi terhadap orang tua yang lebih tua dari kita. Seorang pemimpin yang memimpin kita, hendaklah kita hargai, karena agama juga menuntun kita saling hormat menghormati.
1: Baik, Ustaz.
0: Kita hormati dia, kita juga menghormati dia.
1: Baik.
0: Itulah yang harus kita budayakan. Baik. Di dalam kehidupan kita.
1: Baik.
0: Siapakah orang yang dalam kehidupannya mau santun bertutur kata yang baik? Kalau itu pertanyaannya, tidak lain adalah hamba Allah yang beriman. Husni yang tahi ila lisanihi wa samartuhu sidikun maqal, cabang iman yang tumbuh pada hatinya, pada lidahnya, dia berusaha dalam pergaulan bertutur kata yang baik, sehingga kawannya banyak, lawannya berkurang atau tidak ada.
1: Baik.
0: Demikian uraiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Wal'afu minkum, wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Haji Hasyim SPD IMA, terima kasih banyak atas waktu, ilmu dan juga nasihat yang sudah dibagikan pada kita pagi hari ini. Semoga yang kita dengarkan bersama tidak berhenti sampai di sini saja ya, sebagai pengetahuan saja, tetapi benar-benar bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, sampai bertemu kembali dalam program Mutiara Pagi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi jelang Warta Riau Pagi.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Selamat pagi pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: saya sudah rapat sama apa. Kita sudah mengajukan surat ke Menteri Niaga, ke pusat, ya. Semoga ini cepat teratasi lah. Bukan kita aja semuanya.
1: Pemprov Riau bersama DPRD Riau menegaskan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga distribusi BBM berjalan lancar dan tidak terdampak terhadap aktivitas ekonomi di Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
2: Telah melaksanakan kegiatan penertiban aktivitas seperti dengan menggunakan petugas yang berada di

0: rakit ilegal atau beli yang digunakan oleh masyarakat agar tidak kita.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Hadapi kelangkaan solar di Riau, PLT Gubernur SF Haryanto sebut Pemprov sudah ajukan surat ke Pertamina, Patra Niaga, dan pemerintah pusat untuk penambahan stok. Jajaran Polsek Cerenti kembali melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI. 6 rakit yang ditemukan di kawasan Pantai Sikaka dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar pagi hari ini, pendengar. Hadapi kelangkaan solar di Riau, PLT Gubernur SF Haryanto sebut Pemprov sudah ajukan surat ke Pertamina, Patraniaga, dan pemerintah pusat untuk penambahan stok. Berikut Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi persoalan kelangkaan solar.
2: Terkait kondisi kelangkaan BBM yang ada di Provinsi Riau, Banten merekomendasikan khususnya solar, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pihak terkait dan memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Menjawab hal itu, PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah melakukan langkah koordinasi dengan pihak terkait termasuk mengirimkan surat kepada PT Pertamina Patraniaga dan pemerintah pusat terkait persoalan tersebut.
3: Kemarin kan sudah rapat sama apa? Kita sudah mengajukan surat ke Patraniaga, ke pusat ya. Semoga ini cepat teratasi. Bukan kita aja semuanya.
1: Pemprov Riau bersama DPRD Riau menegaskan akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga distribusi BBM berjalan lancar dan tidak terdampak terhadap aktivitas ekonomi di Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Tingkatkan kualitas ujian siswa, tim Magister Biologi UNRI dampingi guru SMA Pekanbaru buat soal evaluasi berdasarkan isu kehidupan nyata. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Biologi Kota Pekanbaru menggelar kegiatan pendampingan penyusunan dan telaah butir soal TKA Biologi berbasis HOTS dan kasus kontekstual bagi guru biologi di Kota Pekanbaru. Guru Besar Bidang Pendidikan Sains Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Riau, Profesor Dr. Evi Suryawati, yang juga merupakan pemateri pada kegiatan tersebut, mengatakan penguatan kualitas soal menjadi penting karena capaian TKA Biologi masih perlu mendapatkan perhatian. Yang menyebutkan hasil evaluasi yang menjadi dasar kegiatan menunjukkan nilai TKA di tingkat Provinsi Riau pada 2025 berada di angka sekitar 54. Sementara capaian di jumlah kabupaten masih berada di bawah 50%.
5: Kami di tim Universitas Riau melakukan pendampingan dengan menyusun soal-soal tes kompetensi akademik. Nah, karena dari hasil evaluasi kita melihat tahun 2025 nilai TKA untuk tingkat provinsi Riau itu 54 ya. Kemudian untuk tingkat kabupaten, untuk setiap kabupaten itu juga masih rendah di bawah 50%. Nah, oleh sebab itu kita sebagai guru tentu kita ingin melakukan yang terbaik ya untuk siswa kita, bagaimana kita melatih soal-soal kepada siswa, melatihkan soal-soal kepada siswa yang melatih siswa untuk HOTS ya, higher order thinking skill. Nah, oleh sebab itu perlu ada stimulus. Nah, stimulus inilah yang akan dilakukan oleh guru, sehingga kalau siswa guru selalu melatih siswa dan kemudian mendiskusikannya setelah membuat, nah itu insya Allah nanti siswa kita dapat mencapai pembelajaran mendalam yang diharapkan.
4: Ketua MGMP Biologi Kota Pekanbaru, Desnawati, juga berharap penerapan hasil pendampingan dapat mendorong guru menghasilkan soal yang memiliki kualitas lebih baik, berbobot dan valid, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa secara lebih tepat.
6: Ya, jadi harapan saya nanti semua guru-guru biologi di MGMP Pekanbaru ini yang pasti bisa menerapkan ilmu yang tadi udah dikasih sama Prof. Evi tentang pembuatan soal HOTS untuk TKA. Sehingga nanti kita memiliki soal-soal yang berbobot, yang valid, yang bisa kita gunakan untuk seluruh siswa di Kota Pekanbaru, sehingga ini bisa mendongkrak nilai TKA Biologi Kota Pekanbaru.
4: Penguatan kemampuan guru dalam menyusun soal HOTS dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pembelajaran biologi di Kota Pekanbaru. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Pagi. Pendengar, kabar selanjutnya di mana Puan Aspek Craft menggelar International Riau Fashion Week Season 4 dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional sekaligus mendorong ekonomi kreatif dan pariwisata Riau. Berikut Haryu Gunawan melaporkan.
1: Puan Aspek Craft menggelar International Riau Fashion Week Season 4 sebagai agenda tahunan sekaligus memperingati Hari Batik Nasional Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan batik sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia sekaligus mendorong perkembangan industri fashion dan ekonomi kreatif di Riau. Penasehat Puan Aspek Craft, Rusli Zainal mengatakan, batik telah menjadi warisan budaya dunia setelah ditetapkan UNESCO pada tahun 2009. Menurutnya batik kini tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai perkembangan batik memberikan dampak ekonomi yang besar, terutama bagi pelaku UMKM, pengrajin, butik, serta pelaku usaha lainnya yang bergerak di sektor fashion dan ekonomi kreatif.
7: Batik tidak saja sebagai kebanggaan, tapi sebagai sesuatu yang memang memberikan dampak ekonomi besar, terutama sekali bagi UMKM, para pengrajin, ya, para butik dan segala macam itu. Ini adalah merupakan sesuatu yang sangat biasa. Oleh karena itu, saya sekali lagi memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap ini, dan saya melihat antusias yang sangat luar biasa.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Tekad Perbatas, mengapresiasi pelaksanaan International Riau Fashion Week Season 4 yang dinilai turut mendatangkan pengunjung dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kehadiran peserta dari Malaysia, Singapura, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Riau sekaligus memperkenalkan potensi fashion dan budaya daerah.
8: Sekali kami ucapkan apresiasi sekali, tentunya ini bisa secara tak langsung kita sudah mendatangkan pengunjung untuk wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Apalagi tadi kalau kita sama-sama dengar tadi kan ada dari Malaysia, dari Singapura, kalau luar provinsi juga ada dari Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ini semua tentunya berdampak sekali kepada peserta kita, nah, terutama untuk menambahkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Riau.
1: Pelaksanaan International Riau Fashion Week Season 4 diharapkan tidak hanya menjadi ajang peringatan Hari Batik Nasional, tetapi juga memperkuat pelestarian budaya, membangun peluang ekonomi bagi pelaku industri kreatif, serta mendukung promosi pariwisata Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, jajaran Polsek Serenti kembali melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI. 6 rakit yang ditemukan di kawasan Pantai Sikakak dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
9: Penertiban peti kembali dilakukan Polsek Serenti. Tugas menyasar kawasan Pantai Sikakak yang diduga menjadi lokasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Dalam penindakan tersebut, petugas menemukan 6 rakit yang diduga digunakan untuk aktivitas peti. 6 rakit tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar dan pemusnahan dilakukan agar sarana tersebut tidak kembali digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal. Kapolsek Serenti Ibtu Debi Setiawan mengatakan, penertiban ini merupakan upaya kepolisian dalam menekan aktivitas peti di wilayah hukum Polsek Serenti.
10: Telah melaksanakan kegiatan penertiban aktivitas peti dengan menggunakan mesin dompeng yang berada di Pantai Kuta Desa Sikakak, Kecamatan Serenti, Kabupaten Kota Tinggi. Pada siang hari ini kami telah berhasil memusnahkan atau menghancurkan sekitar 6 rakit ilegal atau peti yang digunakan oleh masyarakat agar tidak bisa terulang kembali.
9: Sementara itu, manajer advokasi dan kampanye Walhi Riau Ahlul Fadli menilai penegakan hukum dan penertiban peti harus tegas dilakukan agar tidak kembali terjadi penambangan ilegal yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
11: Penambangan emas ilegal peti di Kuantan Singgi harus lebih tegas, terutama dengan menyasar modal besar, supplier alat berat, serta seluruh rantai pasok yang selama ini tidak tersentuh. Selain itu, diperlukan perubahan fundamental cara pandang pengelolaan sumber daya alam yang saat ini justru memperparah kerusakan ekologis, khususnya di daerah aliran sungai atau Das Kuantan. Penegakan hukum saat ini masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah ekologis dan ekonomi, khususnya kebijakan legalitas WPR ke tambang rakyat justru dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi kerusakan lingkungan selanjutnya.
9: Pihak kepolisian terus mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pertambangan tanpa izin serta turut melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas peti di lingkungan sekitar. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.

0: Dari kabar olahraga, pendengar, tak sekedar menjadi ajang kompetisi, Pickleball SKA 2026 menjadi momentum memperkenalkan olahraga pickleball kepada masyarakat Pekanbaru. Berikut laporan lengkap Khairani Januari ini selengkapnya.
1: Olahraga pickleball mulai diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat melalui gelaran Pickleball SKA 2026 yang berlangsung di Mall SKA Pekanbaru. 2 hingga 4 Oktober 2026, event yang menjadi penyelenggaraan pertama di Sumatera ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi Mall SKA ke-21 sekaligus mendorong pertumbuhan peminat olahraga pickleball di Provinsi Riau. Ketua Pelaksana Pickle Mall 2026 sekaligus Ketua Cendana Pickleball Academy, Meza Ihsan, mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pickleball Cendana dengan menghadirkan pertandingan dari berbagai kelompok usia. Pada pelaksanaan tahun ini, panitia mempertandingkan kategori kelompok usia 10 tahun, 14 tahun, 19 tahun ke atas atau kategori open serta 35 tahun ke atas. Meza menjelaskan sebanyak 110 peserta yang terbagi dalam 55 tim ambil bagian dalam kompetisi tersebut.
2: Mana event pickleball ini adalah yang pertama di Sumatera. Jadi pertandingan pickleball yang kita adakan di dalam mall. Pertandingan pickleball Pickleball SKA 2026 ini merupakan rangkaian dari event anniversary Mall SKA yang ke-21 tahun yang diselenggarakan oleh Pickleball Cendana di bawah nama SMA Cendana.
1: Sementara itu, Ketua Indonesia Pickleball Federation IPF Riau, Bobby Rahmat, menyampaikan harapannya agar pickleball berkembang menjadi olahraga yang masyarakat sekaligus mampu menghasilkan prestasi. Menurutnya, pengembangan olahraga ini berpeluang diarahkan pada sektor industri olahraga atau sport industri dan wisata olahraga atau sport tourism.
3: Nah, kedepannya kita berharap pickleball bisa menjadi salah satu olahraga yang nantinya mengarah kepada sport industri maupun juga sport tourism, sehingga bisa menggerakkan roda ekonomi dan juga olahraga yang ada di Provinsi Riau.
1: Bobby menilai penyelenggaraan event pickleball dapat membuka peluang untuk menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus memperluas perkembangan olahraga di Provinsi Riau melalui Pickleball SKA 2026. Para penggiat pickleball berharap semakin banyak masyarakat tertarik mencoba olahraga tersebut sekaligus mendorong munculnya kompetisi-kompetisi baru yang dapat memperkuat pembinaan atlet dan ekosistem pickleball di Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Hadapi kelangkaan solar di Riau, PLT Gubernur SF Haryanto sebut Pemprov sudah ajukan surat ke Pertamina Patra Niaga dan pemerintah pusat untuk penambahan stok. Jajaran Polsek Serenti kembali melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI. 6 rakit yang ditemukan di kawasan Pantai Sikakak dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto. Selamat pagi dan sampai

0: Ya, pendengar baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RR Pekanbaru. Dan saat ini pendengar, kembali lagi bersama kami RR Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
2: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
3: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
2: Ini anak nyusahin aja.
1: Mari Bu.
2: Mari.
1: Ya. Ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
2: Orang baru ya, Dek?
1: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
2: Oh, PNS. Banyak duit dong.
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
2: Ah, enggak percaya.
4: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
5: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
1: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan, segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
2: Eh, kamu!
1: Silahkan duduk, Bu.
2: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Waduh, apa ini, Bu?
2: Ah, biasa, saya udah paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
2: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu Bu.
2: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
1: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
3: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
2: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
3: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
2: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
3: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
4: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Pendengar, semangat pagi, semangat olahraga ya. Di saat ini yang sempatkan diri untuk olahraga ya, karena kesehatan juga kita harus berusaha untuk agar tetap sehat. Salah satunya adalah olahraga pendengar. Kemarin tidak sempat olahraga, hari ini bisa memanfaatkan waktu olahraga senang ya, bersama keluarga, orang-orang terdekat. Dan di Bengkalis ada juga lokasi yang biasanya digunakan oleh masyarakat ya, untuk olahraga seperti di lapangan pasir. Ya, lapangan pasir Andam Dewi Peringar ya, di sana banyak juga masyarakat kita yang olahraga bersama keluarga, hanya jalan-jalan, larian kecil ataupun juga bersepeda ya, bisa dilakukan pendengar. Ya, karena olahraga penting pendengar, kita tidak hanya saja dengan konsumsi makanan bergizi, tapi juga olahraga merupakan kebutuhan tubuh kita agar tetap sehat ya, apalagi pola pikir yang memang harus betul-betul diatur pendengar. Semoga sehat selalu untuk kita pendengar, walaupun berbagai persoalan yang dalam hidup pastinya bisa mengatasinya dengan bijaksana. Kami masih hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu pilihan dan juga untuk Anda tetap bersama kami Pro 1

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika berbicara.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.

Orang yang pertama mencetak buku berasal dari negara Jerman bernama Johannes Gutenberg. Gutenberg yang bekerja sehari-hari menjadi pandai logam. Pada tahun sekitar 1450 Masehi, Gutenberg telah menemukan mesin percetakan yang memanfaatkan metode pengecoran huruf. Buku yang pertama dicetak Gutenberg adalah Alkitab Gutenberg.

Ya, peringkat 53 menit sudah berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi ya Anda peringkat di hari Minggu 4 Oktober ini peringkat. Ya, sehat selalu, tetap semangat untuk Anda, dan esok sudah bisa siap untuk melakukan berbagai aktivitas ya, kembali tempat tugas Anda masing-masing. Dan hari ini di momen hari libur ya, sebaiknya juga manfaatkan waktu untuk sebaik-baik mungkin bersama keluarga, jalan-jalan ataupun melepaskan kelelahan, kepenatan selama sepekan. Dan esok sudah memulai aktivitas Anda seperti biasa lagi. Tetap semangat untuk Anda, tetap ceria selalu dan happy bahagia di hari ini, di hari Minggu 4 Oktober. Nah, pendengar, tahukah Anda pendengar 4 Oktober ini diperingati sebagai hari hewan sedunia. Peringatan ini bersifat global dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia terhadap pentingnya kesejahteraan hewan. Hari Hewan Sedunia ini didedikasikan untuk seluruh hewan di dunia pendengar, baik hidup liar maupun yang hidup berdampingan dengan manusia. Ya, dalam kehidupan sehari-hari memang hewan memiliki peran penting. Ya, mulai dari menjaga keseimbangan ekosistem hingga menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ya, berikan namun dalam praktiknya hak-hak hewan ya sering kita diabaikan juga demi kepentingan manusia. Dan oleh karena itu peringatan ini menjadi pengingat agar manusia lebih bertanggung jawab dalam

Heinrich Zimmermann yang merupakan seorang jurnalis, editor, penulis sekaligus aktivis perlindungan hewan yang merupakan pencetus utama peringatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib hewan di sedunia. Nah, penempatan tanggal 4 Oktober sebagai Hari Hewan Sedunia dilakukan pada Mei 1931 dalam sebuah kongres organisasi perlindungan hewan internasional di Florence, Italia. Ya, sejak saat itu pendengar peringatan ini terus berkembang dan diperingati di berbagai negara dengan beragam kegiatan seperti kampanye perlindungan hewan, edukasi publik, hingga aksi sosial.

0: deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Berisik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkas Peringar. Kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RR untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.